0: From Sabang to Meraki. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Weh, sini dulu.
3: Kenapa?
2: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
3: Gosip.
2: Ini, tengok ini, ha.
3: Apa tuh?
2: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
3: Hah? Ih,
2: siapa ya?
3: Hah? Masa sih?
2: Iya, tapi kok aku nengok di TV-TV itu nggak ada ya?
3: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tahu?
4: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
2: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
3: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tahu? Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

Beethoven berdua ada satu film, ada Kairos Film yang resmi merilis official trailer dan juga poster film istimewa judulnya. Sebuah film keluarga yang mengangkat kisah persahabatan, keberanian dan juga kasih sayang melalui sudut pandang anak-anak disabilitas. Dan film ini dijadwalkan tayang serentak di bioskop seluruh Indonesia pada 17 September 2026. Disutradarai oleh Ruben Adrian, istimewa mengisahkan sekelompok anak yang tinggal di rumah istimewa bersama sosok pengasuh mereka, Pak Mahendra. Ketika figur ayah yang selama ini menjadi tempat mereka bersandar tiba-tiba menghilang, anak-anak tersebut memutuskan melakukan perjalanan untuk mencarinya. Perjalanan itu membawa mereka menghadapi berbagai tantangan sekaligus menemukan makna keluarga, persahabatan dan juga keberanian. Film ini menempatkan anak-anak disabilitas sebagai tokoh utama yang aktif menggerakkan cerita dengan karakter, mimpi serta cara pandang yang beragam. Sutradara Ruben Adrian sendiri mengatakan sejak awal tim produksi ingin menghadirkan film keluarga yang dapat dinikmati seluruh kalangan sekaligus mengubah cara pandang masyarakat terhadap penyandang disabilitas. Sementara itu, poster resmi film tersebut memperlihatkan seluruh penghuni rumah istimewa berkumpul di depan rumah yang menjadi tempat mereka tumbuh bersama. Visual tersebut menjadi simbol bahwa rumah tidak hanya dimaknai sebagai tempat tinggal tetapi juga ruang yang dibangun oleh kasih sayang, penerimaan dan juga kebersamaan. Melalui film ini, Kairos Film berupaya menghadirkan representasi yang lebih inklusif di industri perfilman Indonesia dengan menempatkan anak-anak disabilitas sebagai pusat cerita. Mereka berperan aktif dalam membangun alur dan menyampaikan pesan tentang pentingnya penerimaan serta kasih sayang dalam keluarga.

0: 2.
1: Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat-obat.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: TVRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah

Berita memperoleh Warner Bros. Discovery mengumumkan program global Back to Hogwarts 2026 ya. Program tersebut bertujuan untuk merayakan ulang tahun ke-25 film Harry Potter ya. Perayaan tersebut akan menghadirkan pemutaran ulang film, acara penggemar, serta cuplikan terbaru dari serial HBO original yang akan datang. Rangkaian acara juga akan berpusat pada 1 September, tanggal yang dikenal sebagai Hari Para Siswa Hogwarts Kembali ke Sekolah. Sebagai bagian dari perayaan ulang tahun ke-25, film juga akan kembali tayang di bioskop selama 1 minggu. Pemutaran ulang tersebut akan menampilkan 12 menit rekaman di balik layar yang sebelumnya belum pernah ditampilkan di layar lebar. Selain itu, seluruh 8 film Harry Potter juga akan diputar di bioskop seluruh dunia mulai 27 Agustus hingga 3 September. HBO Max juga akan menggelar acara Back to Hogwarts pertama di London pada 1 September. Dan acara penggemar tersebut juga akan menghadirkan berbagai aktivitas interaktif dan hadiah bertema serial baru. Perayaan langsung juga akan berlangsung di sejumlah negara termasuk di Prancis, Italia, Spanyol, Jerman, Tiongkok, Australia, dan juga Jepang. Kegiatannya meliputi pelajaran tongkat sihir, temu berdua, pemutaran film khusus, acara penggemar, dan serta instalasi bertema Harry Potter ya. Selain acara langsung, berbagai taman hiburan Universal pun juga ikut merayakan ulang tahun tersebut.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita.
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama, satu untuk bangsa Indonesia, satu untuk bahasa persatuan kita Indonesia, kita Pancasila.

Metal Brew ada band asal Indonesia yang udah gak asing lagi di telinga banyak orang, ada For Revenge yang mencetak pencapaian baru di kancah internasional. Jadi grup musik asal Bandung itu diumumkan akan mengisi original soundtrack atau OST untuk film Marvel Spider-Man Brand New Day Tomorrow Bro 2. Dan kabar tersebut diumumkan langsung melalui akun media sosial resmi For Revenge ya. Dalam unggahan itu mereka membagikan video singkat yang menampilkan ilustrasi laba-laba dan juga logo For Revenge serta tanggal perilisan lagunya. Unggahan tersebut juga disertai keterangan singkat ada From Spider-Man Brand New Day Movie di Juli tanggal 28 2026 ya. Dari pengumuman tersebut langsung disambut antusias para penggemar yang memenuhi kolom komentar serta ucapan selamat. Lagu tersebut akan menjadi original soundtrack yang dibuat khusus untuk Spider-Man Brand New Day, dan kehadiran For Revenge dalam proyek ini menjadi momen bersejarah untuk industri musik Indonesia dalam salah satu waralaba film superhero terbesar di dunia ini. For Revenge sendiri dikenal sebagai band yang mengusung warna musik emo dan juga alternatif, alternative rock ya. Grup ini digawangi Bonic Snore sebagai vokal, ada Iza gitar, Arif bass dan juga Digi drum. Selama beberapa tahun terakhir ini popularitas For Revenge terus meningkat. Lagu-lagunya kerap mendominasi tangga lagu digital dan menjadi soundtrack tidak resmi berbagai konten di media sosial ya. Sementara itu lagu original soundtrack For Revenge akan resmi dirilis lebih dulu pada 28 Juli 2026.

Pada 16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan Kabupaten Nunukan sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Nama peran dia ada satu film ya, judulnya film Operasi Pesta Copet, yang katanya nih menjalani proses pengembangan itu selama hampir 3 tahun sebelum akhirnya siap tayang di bioskop. Ide awal film ini lahir dari keresahan sutradara Eddie Kemot terhadap maraknya aksi pencopetan yang kerap terjadi di konser musik. Nah, produser Dipa Andika mengungkapkan pertemuan pertama antara pihak Imaginary dan juga Eddie Kemot ini berlangsung di tahun 2023. Nah, dalam pertemuan itu Kemot menyampaikan keinginannya membuat film yang mengangkat fenomena copet di konser ya. Dan menurut Dipa, Kemot ini sejak awal pengen latar belakangnya itu ada di sebuah festival musik. Hal itu membuat tim produksi memilih berkolaborasi dengan bos kreator penyelenggara Pesta Pora daripada membuat festival fiktif dari awal ya. Dan Dipa mengaku proses produksi di tengah festival film berskala besar ini bukan perkara yang mudah. Tim harus membagi proses syuting antara sebelum festival dimulai, saat festival berlangsung, hingga setelah acara selesai. Dia menjelaskan sebagian adegan ini direkam di tengah puluhan ribu penonton yang hadir di Pesta Pora, sementara beberapa adegan lain dibuat secara khusus untuk memenuhi kebutuhan cerita ya. Produser eksekutif sekaligus pendiri bos kreator ada Kiki Ucup mengatakan gagasan kolaborasi ini bermula dari obrolannya dengan Eddie Kemot pada akhir tahun 2022 ya. Dari diskusi tersebut, Kemot kemudian mempertemukan bos kreator dengan Imaginary hingga kolaborasi resmi dimulai di tahun 2023. Rencana syuting yang semula ditargetkan berlangsung pada tahun 2024 diundur menjadi tahun 2025 agar persiapannya lebih matang. Selama proses produksi, Ucup memastikan Pesta Pora tetap berjalan seperti biasa tanpa perubahan besar bagi pengunjung. Penyesuaian lebih banyak dilakukan pada sisi teknis untuk mendukung kebutuhan pengambilan gambar. Dan ia menjelaskan sejumlah panggung harus selesai dibangun lebih awal dibanding tahun-tahun sebelumnya. Biasanya panggung rampung 2 hingga 3 hari sebelum acara, tetapi kali ini harus sudah siap sejak 4 hari sebelumnya. All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM, Proudo FM, teman terbaik kamu, Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
1: Eh, kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
0: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
1: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
0: Wow! Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
1: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
2: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Terbaik kamu
6: Pro 2 FM.
7: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
8: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
7: Hah? Apa lagi?
8: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
7: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
8: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Ya, Kak juga mau informasi ini buat teman Perdua penggemarnya Ayu. Baru-baru ini aktris sekaligus solois Ayu mengumumkan penundaan konser dan juga perilisan album studio ke-6 akibat kondisi kesehatan telinganya yang semakin memburuk. Nah, keputusan tersebut juga membuat konsernya di Stadion Goyang bulan September mendatang serta tur domestik yang telah dirancangkan itu dibatalkan. Ayu menyampaikan surat tersebut kepada para penggemar melalui Beris mengenai kondisi kesehatannya sejak 20 Juli 2026 ya. Ia menjelaskan pembatalan konser tidak dapat dihindari karena gejala gangguan saluran telinga kronis semakin memburuk. Dan ia mengungkapkan kondisi telinganya selama ini selalu berubah antara membaik dan kembali memburuk dalam waktu tertentu. Belakangan keluhan tersebut berlangsung siang dan malam selama beberapa hari hingga mempengaruhi kemampuan bernyanyinya. Menurutnya gejala tersebut terus berlanjut membuat dirinya berulang kali kesulitan mengembalikan performa ketika harus bernyanyi. Kondisi tersebut menjadi alasan utama pembatalan konser yang sebelumnya dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Dan Ayu juga mengungkapkan album studio ke-6-nya sebenarnya telah selesai dipersiapkan sebelum perubahan rencana tersebut diumumkan kepada penggemar. Namun perilisan album tersebut ditunda selama beberapa bulan karena promosi utamanya dirancang bersama dengan konser dan juga tour. Melalui suratnya, Ayu menyampaikan permintaan maaf kepada para penggemar atas perubahan seluruh rencana yang telah disiapkan sebelumnya. Dan ia juga menyatakan rasa terima kasih atas dukungan penggemar yang selalu terus diberikan selama menghadapi kondisi kesehatannya.

0: ini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

di dunia. Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga memperbaiki

Kamu berdua, saatnya kamu undur diri dari ruang dengar kamu RRI Prodia Sorong ya. Tapi tenang aja, abis ini Kamu Berdua akan ditemani sama Kakak Grace sampai pukul 18 waktu Indonesia Timur. Terima kasih atas partisipasi Kamu Berdua semuanya ya. Terima kasih sudah mendengarkan Kakak berjuap dari jam 5 subuh tadi sampai dengan sekarang ya. Dan abis ini Kamu Berdua akan ditemani sama Kakak Grace. Dan saatnya Kak pamit juga dari ruang dengar kamu. Kak pamit, terima kasih and see you.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Mak. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Mak, katanya Farel Prayoga.
1: Enggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Mak. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu.
0: Ah!

Hai, selamat siang teman Pro 2. Balik lagi siang ini Grace menemani kalian ya. Kalau semalam sudah menemani kalian, siang ini lagi dari pukul 11 siang ini sampai nanti di pukul 18 waktu Indonesia Timur, teman Pro 2. Dan seperti biasa di pukul 11 kita berbagi info ya teman Pro 2, info hitlist, dan jangan kemana-mana, tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM. 92,1 Proudhon FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

0: bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pro 2 FM, sampai siang di Pro 2 FM.
4: Sampai siang di Pro 2 FM.

0: Kenapa sih? Aku gagal-gagal terus. Selalu saja gagal. Padahal aku yakin jawabanku itu semuanya benar. Aku sudah belajar setiap hari. Nanti kalau ayah ibu tanya, aku harus jawab apa ke mereka? Aku juga ingin bikin ayah ibu bahagia.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Anak ibu sudah pulang?
3: Yeay, kakak pulang, kakak.
0: Ibu, maafkan. Aku gak...
2: Udah, gak apa-apa.
0: Tapi bu, aku...
2: Udah. Kita makan dulu yuk. Itu ada makanan kesukaan kamu. Ibu masakin. Hari ini kamu luar biasa. Terima kasih ya nak, sudah mau berjuang.
3: Iya, kakak hebat.
4: Keluarga adalah versi terbaik dari semua cinta dan support system yang pernah ada.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

Masih di 96,7 teman Pro 2, kali ini ada grup vokal Star B ya, yang kembali menunjukkan perkembangan musikalnya dengan merilis single terbarunya Could Be Us teman Pro 2. Lagu dengan genre urban pop R&B ini jadi babak baru buat Star B setelah sebelumnya memperkenalkan single Inferno ya teman Pro 2, sekaligus juga menghadirkan kolaborasi internasional bersama dengan penyanyi, penulis lagu dan produser kelahiran Amerika Serikat berdarah Zimbabwe teman Pro 2, Bloodline nih teman Pro 2. Kolaborasi dari lintas benua ini tentu saja mempertemukan karakter pop khas Star B dengan sentuhan R&B kontemporer yang menjadi ciri Bloodline teman Pro 2, dan hasilnya tentunya sebuah karya yang tidak hanya terdengar modern tapi juga memperlihatkan kematangan musikal dari Star B sebagai salah satu girl group Indonesia yang konsisten menghadirkan karya berkualitas dan tentu saja mampu mengikuti perkembangan musik global.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek

Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tau baca.
2: Pak, malu dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

0: sampai siang di Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 di Santai Siang pukul 12 lewat 4 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya jam makan siang, jangan lupa makan siang teman Pro 2. Di weekend ini biasa juga kita makan siang bareng dengan teman atau keluarga ya, kumpul-kumpul bersama dengan teman atau juga keluarga merayakan weekend ya, yang cuma 2 hari ya, belum ada lagi libur panjang teman Pro 2. Pastinya tetap jaga kesehatan di weekend ini teman Pro 2, supaya di hari Senin masuk kalian, tubuh kalian juga tidak mudah merasa lelah ya teman Pro 2, karena mungkin aktivitas yang terlalu padat di weekend, di hari Sabtu dan juga hari Minggu teman Pro 2. Dan tentunya kita masih menemani kalian di Santai Siang ini teman Pro 2. Biasanya kalau kita habis makan siang itu kita sering mengantuk ya teman Pro 2. Ini tentunya kondisi yang umum dialami banyak orang, tidak sedikit juga dari pekerja maupun pelajar yang mengaku mengalami penurunan konsentrasi dan juga keinginan untuk tidur sesaat setelah menyantap makan siang. Walaupun dianggap sepele teman Pro 2, kondisi ini ternyata punya penjelasan ilmiah yang berkaitan dengan proses kerja tubuh kita. Jadi ada dokter spesialis penyakit dalam, Dr. Andi Pratama, SPPD ya, yang menjelaskan kalau setelah makan, biasanya tubuh kita akan meningkatkan aliran darah ke saluran pencernaan untuk membantu proses mencerna dan juga menyerap nutrisi dalam tubuh ya teman Pro 2. Jadi di saat yang sama juga tubuh kita mulai melakukan berbagai proses metabolisme yang membutuhkan energi, sehingga kita bisa merasakan tubuh jadi lebih rileks dan pastinya mudah mengantuk. Selain dari proses pencernaan teman Pro 2, rasa mengantuk juga biasanya dipengaruhi sama ritme sirkadian atau jam biologis tubuh kita. Karena dari Dr. Andi juga secara alami ya, dia bilang manusia memang mengalami penurunan tingkat kewaspadaan di awal hingga pertengahan sore. Walaupun sudah mendapat waktu tidur yang cukup di malam hari, tapi kondisi ini yang memang membuat rasa mengantuk setelah makan siang tuh lebih kuat teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ya, halo.
3: Dik, masih tidur. Bangun, Mbak Meh ngomong.
2: Jam berapa toh, Mbak?
3: Jam 9 loh ini.
2: Weh, jam 9?
3: Iya.
2: Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
4: Rifki, kemana?
2: Kelas, wes.
4: Mending di kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
4: Wes lah, yuk.
5: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
5: Paling-paling nongkrong neng kantin.
2: Ngerti wae.
5: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
5: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
5: Mantap.
3: Dik, bangun. Dah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
2: Isih ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
3: Nge-game sampai pagi.
2: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
6: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
0: Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu. Prodo FM.
7: Prodo FM,
0: teman terbaik kamu.
8: Ih, kok enggak bisa-bisa sih ini aplikasinya dibuka? Belum selesai juga ngirim datanya, Ti. Ini loh, aplikasinya gak bisa dibuka. Mana dong?
9: Mana, coba lihat.
8: Nih.
9: Oh, ini aplikasinya minta update. Kok belum diupdate sih?
8: Masa sih?
9: Iya.
8: Perlu ya diupdate?
9: Iya dong.
8: Ih, nanti memori laptopku penuh.
9: Ya, aduh, ya perlulah supaya aplikasinya bisa jalan dengan mulus. Ih, gimana sih kamu? Ini lagi, kok masih pakai cara lama sih bikin laporannya?
8: Iya, udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara yang baru, repot.
9: Ya ampun, Ti. Aplikasi aja butuh diupdate, apalagi ilmu kita. Jadi jangan puas lah dengan apa yang udah kita punya.
8: Ya iya deh, ya.
0: Sampai siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
10: Sampai siang di Prodo FM.

Masih di 96,7 teman Pro 2 ya. Biasanya juga sebagian orang sering memanaskan kembali sisa sayuran dari makan siang atau makan malam ya. Dan kebiasaan ini memang sebenarnya praktis. Tapi kita juga harus tahu ya teman Pro 2, ada beberapa jenis sayuran yang sebaiknya tidak boleh dipanaskan berulang kali, karena bisa mengurangi kandungan gizinya. Kemudian proses pemanasan ulang di sayur tertentu juga bisa mempengaruhi kualitas sayurnya sendiri, teman Pro 2. Iya teman Pro 2, jenis sayur yang tidak boleh atau tidak baik dikonsumsi kembali setelah dipanaskan berulang. Pertama kentang ya teman Pro 2. Kentang memang kaya vitamin B6, potasium dan vitamin C, tapi jika kita panaskan berulang kali tentunya bisa memicu Clostridium botulinum teman Pro 2, yaitu bakteri penyebab botulisme atau keracunan. Walaupun begitu teman Pro 2, tidak semua olahan kentang menyebabkan botulisme. Salah satu yang menyebabkan botulisme adalah kentang panggang berbalut aluminium foil. Kemudian bayam ya teman Pro 2, ini juga termasuk sayur yang tidak boleh kita panaskan, karena bayam memang mengandung kandungan nitrat dan juga zat besi. Kalau kita panaskan ulang justru akan mengoksidasi zat besi yang terkandung di dalam bayam ini sendiri teman Pro 2. Selain itu juga olahan jamur sebaiknya langsung segera kita makan setelah matang dan jangan dihangatkan kembali, karena jamur juga merupakan pembangkit protein yang kaya mineral. Dengan memanaskan kembali jamur, protein di jamur itu akan terpecah dan menyebabkan permasalahan pada sistem pencernaan teman Pro 2. Selain itu jamur yang dipanaskan juga akan mengoksidasi nitrogen sehingga memicu racun bagi tubuh kita. Kalaupun ada sisa olahan jamur, sebaiknya kalian makan keesokan harinya ya, dalam keadaan dingin, bukan keadaan yang dipanaskan. Kemudian ada sayur yang tidak boleh kita panaskan selanjutnya, itu seledri ya, sebab memang seledri ini kan juga mengandung nitrat yang tinggi sama seperti bayam. Kalau kita panaskan kembali, nitrat di dalam seledri ini bisa berubah menjadi nitrit. Saat ini tentunya bisa meningkatkan resiko methemoglobinemia atau kelainan pada darah akibat methemoglobin yang berlebih teman Pro 2. Tidak hanya itu, wortel juga ya, sama seperti bayam teman Pro 2, mengandung nitrat dan juga zat besi yang bisa memicu penyakit apabila kita panaskan kembali. Kalau memungkinkan, keluarkan wortel apabila tertarik memanaskan sup ya teman Pro 2. Kalau merasa merepotkan, kalian bisa menikmati sayur wortel dalam keadaan dingin, walaupun rasanya tidak terlalu nikmat ya, tapi kandungan vitaminnya tidak akan hilang.

0: Ih, mulai sekarang kita putus. Aku akan hilang dari pandanganmu mulai sekarang juga. Jadi jangan sampai kamu kejar-kejar aku lagi.
1: Kemanapun kamu pergi, aku akan kejar sampai kamu ke ujung dunia. Karena kehilangan kamu, itu rasanya kayak kehilangan arah kompas hidupku.
0: Allah lebay, emang kamu tahu ujung dunia itu di mana?
1: Aku tuh tahu segala-galanya ya. Titik ujung dunia pun, itu aku tahu. Jadi kemanapun kamu pergi, akan ku cari sampai kamu itu ketemu.
0: Emang di mana ujung dunia itu?
1: Ujung dunia itu ada di tempat berpenghuni paling terpencil di dunia, yaitu Pulau Tristan da Cunha di Atlantik Selatan. Nah, jauh banget dari mana-mana. Sering dijuluki ujung dunia yang sesungguhnya. Nah, pulau ini itu punya populasi yang sangat kecil. Dan ternyata pulau ini tuh terletak di Samudra Atlantik Selatan dan sering dianggap salah satu ujung dunia. Nah, letaknya itu sekitar 2.400 km dari Amerika Selatan.
0: Ih, kok kamu tahu sih sampai panjang lebar gitu?
1: Taulah. Jadi gimana? Masih mau mencoba pergi dariku? Jangan ya, Dea. Jangan.

0: belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.
1: Ya, masih di 96.7 teman Pro 2. Kalau tadi kita bahas soal sayuran, kali ini buah-buahan ya teman Pro 2. Tapi tidak hanya buah, tapi sayur juga mesti kita bahas teman Pro 2. Tentunya kulit kita juga butuh perawatan dari dalam lewat makanan yang kita konsumsi hari lepas hari ya teman Pro 2. Banyak juga rekomendasi buah dan sayuran yang bisa buat kulit kencang kalau kita konsumsi rutin teman Pro 2. Jadi buah dan juga sayuran yang pastinya bisa buat kulit kencang dan kita konsumsi hari demi hari teman Bro 2. Pertama ada paprika merah. Jadi paprika merah ini bukan dia kayak jeruk ya teman Bro 2, yang mengandung banyak vitamin C. Jadi bukan jeruk satu-satunya yang jadi pangan sumber vitamin T, C, tapi paprika merah juga mengandung vitamin C yang jumlahnya lebih tinggi dibandingkan dengan jeruk. Vitamin C sendiri punya fungsi sebagai antioksidan yang pastinya bisa membantu merangsang kolagen, jadi protein yang berguna untuk meningkatkan kelembapan dan elastisitas kulit teman Bro 2. Selain itu juga ada anggur yang tentunya mengandung resveratrol teman Bro 2 yang punya efek kayak estrogen teman Bro 2. Jadi resveratrol ini tentunya mampu memperlambat penuaan kulit dan bisa mencegah kemunculan bintik hitam teman Pro 2. Jadi kalau kita konsumsi rutin ya, rutin konsumsi anggur, ini juga bisa menjauhkan diri dari resiko kanker kulit teman Pro 2. Selain itu juga ada wortel ya teman Pro 2. Ini biasanya kita ketemu di menu harian kalau mau ingin kulit sehat teman Pro 2. Jadi wortel ini tinggi kandungan beta karotin ya teman Pro 2. Jadi beta karotin ini antioksidan yang berubah jadi vitamin A. Jadi beta karotin pastinya bisa membantu mencegah jerawat, kemudian mengurangi kerutan dan melindungi dari sengatan sinar matahari. Kemudian ada juga buah stroberi teman Pro 2, seperti paprika merah, stroberi juga tinggi kandungan vitamin C-nya. Selain stroberi, vitamin C juga banyak terdapat di buah-buahan citrus sama di kiwi ya, buah kiwi teman Pro 2. Kemudian ada juga tomat ya. Tomat mengandung likopen, yaitu jenis antioksidan yang pastinya bisa membantu buat kulit kita jauh lebih halus. Ada juga buah blueberry. Blueberry sendiri tinggi kandungan antosiasin teman Pro 2 ya, jenis flavonoid yang bisa mampu menekan pertumbuhan sel tumor dan meregulasi gula darah kita teman Pro 2. Blueberry juga bisa mencegah glikasi atau proses yang buat kolagen dan jaringan elastis kulit jadi kaku dan kehilangan kekencangannya. Yang terakhir ada sayur brokoli ya. Brokoli ini juga patut dimasukkan dalam menu harian kalian teman Pro 2 karena memang dia tinggi lutein. Kalau lutein sendiri itu molekul yang melindungi kulit dari kekeringan dan juga kerutan akibat kerusakan oksidatif.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipakai lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Enggak, gini aja, yang penting nggak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Sampai siang di Prodo FM.
6: Teman terbaik kamu.
7: Sampai siang di Prodo FM.

96,7 teman pro 2, saatnya info olahraga yang Grace bagikan buat kalian di Santai Siang pukul 13.07 menit waktu Indonesia Timur. Penyerang Manchester City Erling Haaland yang menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier Liga musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia ini ya dibanderol dengan $15.5 juta ya, sekaligus juga menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland ini melampaui rekornya sendiri, teman Pro 2, yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Melalui unggahan resminya, teman Pro 2, Fantasi Premier Liga merilis daftar pemain dengan harga tertinggi dari setiap klub untuk musim 2026-2027. Daftar tersebut menjadi acuan bagi para manajer FPL dalam menyusun skuad menjelang bergulirnya musim baru Liga Inggris. Selain Haaland, teman Pro 2, sejumlah pemain bintang juga masuk dalam daftar pemain dengan harga tertinggi di FPL musim ini. Ada Muhammad Salah dari Liverpool, kemudian ada juga Bruno Fernandes dari Manchester United, Bukayo Saka dari Arsenal, dan Alexander Isak dari Newcastle United.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku minum dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
3: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
2: Iya mbak, maaf.
3: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
2: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke?
0: Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Proudhon FM. Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik.

0: Papi, itu apa, Pi?
1: Yang mana, Uni?
0: Yang warna merah putih.
1: Oh, itu kan bendera kebangsaan kita, Uni.
0: Dapat dicatung, Pi. Kiki.
1: Oh, iya dong, Nak. Kan bendera kebangsaan kita harus diletakkan di tempat yang tinggi. Itu tandanya kita menghormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, kayak Abi yang Umi.
1: Iya, Nak. Sama kayak Uni menghormati Abi dan Umi, Uni harus hormati bendera kebangsaan kita.
0: Oh, gitu. Abi.
1: Iya, Nak.
0: Oma, kap.
1: Hormat geraknya ke bendera aja, sayang.
2: Pro 2 FM. Sampai siang di Pro 2 FM.
3: Sampai siang di Pro 2 FM. Teman-teman.

Ya, masih di informasi olahraga, teman Pro 2 Sirkuit Hungaroring ya meresmikan nama baru seluruh tikungan dalam perayaan 40 tahun Grand Prix Hungaria di hari Jumat kemarin 24 Juli 2026. Penamaan ini teman Pro 2 mengabadikan sejumlah legenda Formula One termasuk Lewis Hamilton sebagai pembalap tersukses di lintasan tersebut. Berdasarkan laporan dari formula1.com, nama-nama itu dipilih melalui pemungutan suara penggemar di GP Hungaria tahun lalu ya teman Pro 2. Dan usulannya kemudian diseleksi panel ahli bersama pelaku motorsport dan juga media spesialis yang berpengalaman sejak balapan perdana tahun 1986. Ada Lewis Hamilton, Nigel Mansell, dan juga Gian Alesi, ya, tiga tokoh yang memperoleh penghormatan khusus teman Pro 2. Ketiganya juga meninggalkan cetakan telapak tangan yang akan dicor dengan beton di area run of circuit. Jadi teman Pro 2, tikungan pertama kini bernama Piquet yang dimana untuk menghormati Nelson Piquet, pembalap Brasil itu memenangi 2 GP Hungaria pertama termasuk balapan pertama perdana di tahun 1986. Kemudian di tikungan kedua diberi nama Hamilton sebagai penghormatan kepada rekor yang dibukukan oleh pembalap Inggris tersebut. Jadi teman Pro 2, Hamilton ini sudah mencatat 8 kemenangan dan 9 pole position di Hungaroring teman Pro 2 ya. Kalau untuk tikungan ketiga dinamai Spring sesuai dengan lokasi sirkuit di Valley of the Three Spring. Dan sementara untuk tikungan keempat mereka dinamai Mansell yang mengingatkan berbagai momen bersejarah Nigel Mansell di Hungaria. Ada juga tikungan kelima diberi nama Mokyorot ya, yang karena memang ini letaknya paling dekat dengan desa ini teman Pro 2. Di tikungan keenam dan ketujuh menggunakan nama dari Driving Center, pusat pelatihan pembalap pertama Hungaria sejak 1998. Sementara untuk tikungan terakhir dinamai Ziz ya, untuk menghormati Ferenc Ziz, pria kelahiran Hungaria yang menjadi pemenang Grand Prix pertama dalam sejarah tahun 1998.

Perusahaan desain yang bernama Coreve di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagne klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagne tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagne yang lezat.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Sampai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Sampai siang.

Ya, masih di 96.7 teman Pro 2 dan tentunya masih di info olahraga kali ini dari Timnas Soft Tennis Indonesia mengintensifkan program latihan fisik menjelang ajang olahraga Asian Games 2026 teman Pro 2. Para atlet juga terus memperkuat mental bertanding guna menghadapi persaingan ketat di negara Jepang. Dari Komite Olimpiade Indonesia memantau langsung pemusatan latihan nasional untuk memastikan kesiapan fisik para atlet teman Pro 2. Dan kunjungan kerja ini tentunya bertujuan untuk mengoptimalkan performa seluruh timnas sebelum bertolak ke Nagoya. Dari Sekretaris Jenderal Pengurusan Pusat Persatuan Soft Tennis Indonesia, Buyung Wijaya Kusuma mengapresiasi perkembangan para atlet. Pihak pengurus persatuan tersebut merilis laporan resmi mengenai persiapan tim di hari Jumat 24 Juli 2026. Sebelum menjalani latihan intensif di Jakarta, Timnas telah menyelesaikan rangkaian uji coba internasional. Uji coba tersebut berlangsung di negara Korea Selatan pada pertengahan hingga akhir Juni 2026. Jadi teman Pro 2, seluruh atlet bertanding dalam dua turnamen bergengsi yang akan dilaksanakan di wilayah Incheon dan juga Suncheong ya teman Pro 2. Delegasi dari Indonesia berhasil membawa pulang 3 medali perunggu setelah bersaing melawan berbagai tim kuat Asia. Pelatih Kepala Sektor Putri Timnas Gularso Mulyadi menilai hasil uji coba tersebut juga sangat positif. Latihan Sektor Putra dipimpin oleh Prima Sipta Tiaji, sedangkan Robi Sudrajat bertanggung jawab atas kebugaran fisik atlet. Tentunya teman Pro 2, evaluasi menyeluruh dari hasil uji coba internasional langsung diterapkan dalam program latihan harian. Timnas Soft Tennis Indonesia berharap bisa meraih prestasi terbaik saat berlaga di Nagoya nanti.

0: Masih di 96.7 Teman Pro 2, saatnya Gres berbagi info entertainment buat menemani kalian di santai siang ini. Kali ini Teman Pro 2 ada Amanda Manopo yang melaporkan mantan karyawannya atas dugaan tindak pidana penggelapan ke Polres Metro Jakarta Selatan nih di hari Rabu. Teman Pro 2, laporan ini dilayangkan setelah Amanda ini mengaku mengalami kerugian finansial hampir 3 miliar rupiah. Teman Pro 2, jadi kecurigaan Amanda sama mantan karyawannya ini bermula dari perlakuan yang tidak menyenangkan yang ia alami. Amanda mengaku jadi sasaran praktik mistis atau guna-guna hingga akhirnya memecat karyawannya itu, Teman Pro 2. Jadi memang hal ini diketahui Amanda setelah memeriksa sejumlah rekaman CCTV dan menemukan bukti adanya aktivitas tidak wajar yang diduga dilakukan mantan karyawan di daerah rumah sebelum masa kontrak kerjanya berakhir, Teman Bro 2 ya. Jadi memang perlakuan janggal ini akhirnya buat istri Kenny Austin ini segera melakukan tindakan audit. Jadi berdasarkan audit perusahaan miliknya, bukti-bukti transaksi yang diduga dilakukan mantan karyawannya ini menunjukkan uang senilai miliaran rupiah di gunakan untuk gaya hidupnya yang mewah, Teman Pro 2. Jadi atas kerugian Amanda ini, akhirnya Amanda Manopo mengambil langkah yang cukup tegas ya, Teman Pro 2, dengan menyerahkan penanganan kasus dugaan penggelapan dana ini kepada Polres Metro Jakarta Selatan di hari Rabu 22 Juli kemarin.
1: Ya elah, hidup gini amat. Aduh.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM.
2: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
3: Sepakat.
4: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
5: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
4: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
5: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
6: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
0: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
7: Produa FM.
8: Produa FM. Teman terbaik kamu.
9: Berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Kamu, kalau jalan tuh lihat-lihat dong.
10: Iya, maaf. Saya nggak sengaja.
9: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
10: Iya. Saya salah ya, maaf.
9: Iya.
10: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
9: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
10: Ah, nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
9: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
10: Udah, nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
11: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI.

Ya, Mon Pro 2 kali ini perseteruan dari Ruben Onsu dan juga Sarwenda yang masih memanas ya di tengah agenda mediasi gugatan hak asuh anak yang bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mantan pasangan suami istri ini kini saling beradu klaim terkait biaya yang renovasi rumah mewah mereka di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan yang sempat dihuni Sarwenda dan juga anak-anaknya. Ya, teman Pro 2, Minola Sebayang selaku kuasa hukum dari Ruben mengatakan kliennya itu terpaksa mengambil utang ke bank hingga lebih dari 10 miliar rupiah guna memenuhi keinginan Sarwenda merenovasi rumah tersebut, teman Pro 2 ya. Dan juga rumah itu kemudian menjadi tempat tinggal Sarwenda dan anak-anaknya, walaupun Ruben kemudian mengangkat kaki dari rumah itu setelah pisah dari Sarwenda di tahun 2024. Ia terus harus membayar cicilan utang ke bank hingga saat ini. Jadi menanggapi klaim ini, Sarwenda juga melalui kuasa hukumnya Chris Samsiu membantah 11,1 miliar rupiah semata-mata untuk bayar jasa kontraktor yang juga merupakan mendiang ayah Sarwenda. Menurutnya itu juga mencakup keseluruhan biaya pembangunan termasuk material, teman Pro 2. Menanggapi tudingan, pihaknya juga sengaja membawa-bawa nama mendiang ayah Sarwenda, Hendrik Loy, yang meninggal dunia di tanggal 19 Juli 2025 lalu. Minola Sebayang selaku kuasa hukum Ruben kembali buka suara ya. Ia mengatakan pihaknya hanya menanggapi pernyataan Sarwenda yang lebih dulu disampaikan dalam siniar Richard Lee di bulan Oktober 2024. Saat itu, Sarwenda sempat menyinggung soal status kepemilikan rumah sewa tersebut selepas dirinya berpisah dengan Ruben Onsu. Jadi kepada Richard Lee, Sarwenda menjawab tudingan netizen soal rumah itu ya, teman Pro 2. Jadi dari pihak Ruben Onsu juga mengatakan kalau hanya ingin meluruskan informasi yang menurut mereka tidak sesuai dengan fakta walaupun terasa menyakitkan.

0: Mama ngapain sih? Kita mesti lewat jalan sini. Takut.
1: Alah, emangnya kenapa?
0: Jalan sini kan kalau malam gelap banget. Udah gitu sepi lagi. Serem. Dan itu, itu apa, Korla?
1: Apa?
0: Itu?
1: Apa sih? Mana?
0: Itu kan hantu.
1: Itu, tunggu dulu, Korla. Itu kucing, Korla. Mata kucing yang menyala dalam gelap. Mengapa mata kucing menyala dalam gelap? Karena mata kucing memiliki struktur pemantulan cahaya yang khusus. Nah, struktur tersebut bernama tapetum lucidum, yang bisa nampak menyala saat malam hari. Tapetum lucidum ini berasal dari bahasa Latin, yang berarti lapisan bersinar. Nah, itulah kenapa seringkali kita lihat mata kucing menyala atau bersinar dalam gelap. Nah, begitu, Korla. Jadi bukannya hantu. Ya, Korla, kenapa kamu kabur?
2: Kabur, kabur, kabur, kabur.

Kali ini teman Pro 2 ada Shakira yang kembali menarik perhatian setelah membagikan momen bersama dengan BTS di backstage ya, saat final Piala Dunia 2026 di akhir pekan lalu. Dan momen ini juga sangat hangat terjadi setelah keduanya tampil memukau di halftime show Piala Dunia FIFA 2026 di MetLife Stadium New Jersey hari Minggu 19 Juli minggu lalu ya teman Pro 2. Kemudian di foto unggahan dari Shakira di media sosial, Shakira juga terlihat berpose akrab sembari merangkul para member BTS. Pelantun lagu-lagu hit dunia itu juga menuliskan keterangan singkat BTS yang dilengkapi dengan emoji hati yang langsung memicu reaksi antusias dari jutaan penggemar kedua belah pihak. Kedua musisi ini teman Pro 2 menjadi penampil utama dalam rangkaian hiburan babak final. BTS juga yang tampil menyanyikan lagu hit global mereka Dynamite teman Pro 2. Sementara Shakira menutup pertunjungan halftime show dengan membawakan anthem resmi Piala Dunia 2026 dengan judul Die Die ya. Tidak hanya foto, penyanyi kelahiran 1977 ini juga mengunggah video singkat yang memperlihatkan dirinya menyampaikan sapaan dalam bahasa Korea teman Pro 2. Aksi spontan yang tidak terduga juga menuai banyak pujian khususnya dari para penggemar Korea Selatan ya. Jadi teman Pro 2, sapaan bahasa Korea dikabarkan dipelajari Shakira dari koreografer global ternama Kani yang juga bertindak sebagai koreografer utama untuk lagu Die Die. Kani ini dikenal sebagai publik Korea yang sempat tampil di beberapa program acara hiburan TV di negara tersebut ya di Korea. Interaksi di balik panggung antara Shakira yang sudah merintis karirnya sejak tahun 1996 bisa bertahan sebagai salah satu artis pop tersukses di dunia dengan BTS ini disambut hangat publik internasional.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital.

0: tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital. RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalah lagi. Ah, gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Eh, Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Eh, kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
0: Aduh. Pro 2 FM. Teman terbaik.

apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

Masih di 96,7 Teman Pro 2 pukul 15 lewat 3 menit waktu Indonesia Timur. Saatnya berbagi info lokal buat menemani kalian di santai siang ini Teman Pro 2. Informasi pertama dari Dewan Pengurus Cabang Barisan Merah Putih Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat Daya menggelar kegiatan sosialisasi wawasan kebangsaan dengan tema Generasi Muda Hebat Indonesia Kuat yang dihadiri oleh 65 peserta. Kegiatan itu dipusatkan di Aula Kantor Kesbangpol Sorong Selatan pada hari Jumat 24 Juli 2026. PLT Kepala Badan Kesbangpol Sorong Selatan, Noah Kladit, dalam kesempatan tersebut mengatakan kegiatan itu dilaksanakan oleh Organisasi Barisan Merah Putih dalam rangka memperdalam pengetahuan dan ilmu wawasan kebangsaan terutama pada generasi muda. Sementara itu, Ketua DPC BMP Sorong Selatan, Nikodemus Martin Konjol, mengungkapkan kegiatan sosialisasi yang digelar atas dasar peduli pada para penerus bangsa Indonesia, yaitu dari generasi muda di Sorong Selatan. Peserta yang hadir merupakan generasi masa depan yang akan menjadi pemimpin daerah. Nikodemus juga melanjutkan pengarahan terkait wawasan kebangsaan sangat dibutuhkan bagi perkembangan generasi muda sekarang untuk memiliki rasa cinta tanah air dan berniat berkembang untuk memajukan Indonesia demi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.

Ya, Tuan Broadway, info selanjutnya, Musyawarah Besar Ikatan Alumni Jawa Timur Setanah Papua digelar di Kota Sorong, Papua Barat Daya pada hari Jumat 24 Juli 2026. Mubes tersebut mengusung tema transformasi IKAL Jati menuju organisasi alumni yang profesional, mandiri, dan berdaya saing. Ketua Umum IKAL Jatim Tanah Papua, Yohanes Momot, mengapresiasi dukungan dari anggota IKAL Jatim yang telah hadir dari berbagai daerah di Tanah Papua untuk mengikuti Mabes tersebut. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada semua panitia yang telah bekerja untuk menyukseskan pelaksanaan MUBES 2 tersebut. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina IKAL Jatim Setanah Papua, Paulus Waterpau, menyatakan saat ini Tanah Papua menjadi perhatian dari pemerintah pusat, sehingga peran aktif seluruh masyarakat diperlukan dalam menjaga dan merawat Tanah Papua dengan berbagai kegiatan yang positif. Paulus Waterpau juga mengajak agar masyarakat meningkatkan kebersamaan dengan bekerja pada bidang-bidang masing-masing, serta sumber daya alam yang ada di Tanah Papua bisa dikelola dengan baik guna kepentingan bersama. Dirinya juga berharap forum alumni ini bukan saja untuk mengenang masa-masa pendidikan di Tanah Rantau, tapi bagaimana para alumni bisa memberikan kontribusi dan juga gagasan-gagasan kepada pemerintah daerah.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Teman terbaik kamu.
5: Dengerin RRI Digital ah.
6: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
7: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
8: 1 jam sebelumnya.
9: Berangkat yuk.
8: Gas.
9: Yang seatbeltnya dipake lah.
8: Ah, risih pakainya.
9: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
8: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
10: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Ya, teman Pro2, informasi selanjutnya dari Dewan Pimpinan Cabang Partai Kebangkitan Bangsa dari seluruh kabupaten dan kota di Provinsi Papua Barat Daya resmi menerima surat keputusan kepengurusan sekaligus menandatangani kontrak komitmen untuk masa bakti 2026-2031. Kegiatan yang berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB Jakarta pada hari Jumat 24 Juli 2026. Mewakili DPP PKB, SK kepengurusan diserahkan secara langsung oleh Ketua DPW PKB Papua Barat Daya, Abdullah Ghazam, kepada masing-masing pengurus DPC dari seluruh kabupaten dan kota di Papua Barat Daya. Penyerahan ini juga jadi simbol dimulainya kepengurusan baru yang akan menjalankan roda organisasi selama 5 tahun ke depan. Proses penyerahan SK dilanjutkan dengan penandatanganan kontrak komitmen oleh seluruh jajaran pengurus DPC sebagai bentuk kesiapan menjalankan amanah partai secara profesional, loyal, dan bertanggung jawab. Kegiatan ini juga merupakan bagian dari upaya DPP PKB dalam memperkuat konsolidasi organisasi serta memastikan seluruh kepengurusan di daerah memiliki komitmen yang sama dalam memperkuat pelayanan kepada masyarakat dan mengawal program-program strategis partai. Ya, teman Pro2, rangkaian kegiatan yang berlangsung dalam suasana penuh semangat dan kekeluargaan, seluruh pengurus DPC menunjukkan komitmen untuk memperkuat solidaritas kader, meningkatkan sinergi dengan DPW maupun DPP PKB, serta memperluas pengabdian kepada masyarakat di Papua Barat Daya. Ketua DPW PKB Papua Barat Daya, Abdullah Ghazam, juga menegaskan bahwa momentum ini menjadi langkah awal bagi kepengurusan DPC PKB se-Papua Barat Daya periode 2026-2031 dalam memperkuat struktur organisasi hingga ke tingkat akar rumput.

Iya, teman Broadway, informasi selanjutnya, Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menerima audiensi Badan Koordinasi Majelis Muslim Papua, Papua Barat bersama Panitia Pelaksanaan Musyawarah Daerah 1 Majelis Muslim Papua, Papua Barat Daya di Kantor Gubernur Papua Barat Daya. Audiensi ini bertujuan untuk menyampaikan perkembangan persiapan pelaksanaan Musda 1 MMP Papua Barat Daya yang akan digelar akhir bulan Juli 2026 nanti. Wakil Gubernur Papua Barat Daya Ahmad Nasrau menyampaikan apresiasi kepada Batko MMP Papua Barat dan Panitia Pelaksana Musda 1 MMP Papua Barat Daya yang telah bekerja dengan baik mempersiapkan rencana pelaksanaan Musda 1 MMP Papua Barat Daya. Diharapkan semua dapat berjalan lancar sehingga peran MMP dapat terbangun positif di Papua Barat Daya ini. Ketua Panitia Pelaksana Musyawarah Daerah 1 MMP Papua Barat Daya Ahmad Loji mengatakan persiapan Musda 1 MMP Papua Barat Daya telah di atas 60%. Diharapkan audiensi ini sekaligus menjadi informasi bagi pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. Pelaksanaan Musda 1 MMP Papua Barat Daya merupakan tindak lanjut dan tugas dari pengurus pusat Majelis Muslim Papua untuk melakukan ekspansi ke seluruh provinsi di tanah Papua.

Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau? Uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede. Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.

Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: 2 FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Lah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ih, berat sekali sih belanjaanku ini. Jalan tuh lihat-lihat dong.
3: Iya, maaf, saya nggak sengaja.
1: Orang segede ini masa kamu nggak lihat? Ih.
3: Iya, saya salah ya, maaf.
1: Iya.
3: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh nggak kalau saya bantu bawain?
1: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
3: Ah nggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
1: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi nggak mengenakan gitu.
3: Udah nggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
4: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Dan teman Pro 2 di sore ceria pukul 16:18 waktu Indonesia Timur. Cuaca hari ini dan beberapa hari belakangan ini nih lagi kayak bagaimana ya teman Pro 2, macam mendung terus panas, mendung lagi panas lagi, cuacanya juga cukup berangin. Jadi buat kamu juga yang beraktivitas di luar ruangan ya, banyak aktivitas di luar ruangan, di luar rumah, jangan lupa banyak konsumsi vitamin, air putih yang cukup teman Pro 2, supaya kalian pos stamina tetap terjaga di cuaca yang masih galau-galau nih ya teman Pro 2. Entah nanti panas, nanti tiba-tiba mendung ya, berangin juga. Jadi memang jaga kesehatan itu perlu, dan pastinya makanan juga yang bergizi ya teman Pro 2. Kalau bisa tambahkan asupan vitamin supaya tubuh kalian lebih terjaga gitu ya, selama cuaca-cuaca yang kurang mendukung belakangan ini teman Pro 2. Ya, cuaca berangin ini biasanya bikin kita lebih mudah sakit ya, lebih mudah masuk angin, kok kayaknya pusing, ternyata karena cuaca mungkin ya teman Pro 2. Jadi tetap jaga kesehatan ya, usahakan juga kalian tidur di waktu yang cukup, 8 jam teman Pro 2, tidur malam ya, di siang hari dipakai untuk istirahat teman Pro 2 ya, istirahat sambil buat hal-hal yang positif lah ya, entah masak sarapan kalian atau makan siang kalian, atau persiapan untuk makan malam juga teman Pro 2 ya. Jangan terlalu kecapean teman Pro 2 ya, tetap jaga kesehatan di pertengahan Juli atau sudah akhir ya, sudah di minggu depan kita sudah minggu terakhir di bulan Juli. Tidak terasa juga Juli ini sudah mau berakhir teman Pro 2. Tentunya tetap semangat menjalani hari-hari kalian ya, buat teman-teman Pro 2 yang baru mulai masuk sekolah, yang baru mulai masuk kampus, semangat belajarnya ya. Atau kalian yang baru mulai-mulai ospek nih, semangat ya buat kalian jaga stamina supaya tetap sehat sampai memulai pembelajaran kalian di setiap kampus.

Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Iya, teman Pro 2 masih di 96,7 ya. Kita yang biasa menggunakan kipas angin ya, jadi andalan banyak keluarga untuk mengurangi rasa gerah di cuaca yang panas, teman Pro 2. Tapi alat ini juga perlu dibersihkan secara rutin karena memang debu yang menumpuk di baling-baling dan juga pelindung kipas bisa kembali berterbangan ke udara saat kipas dinyalakan, teman Pro 2. Tentunya kondisi ini bisa mempengaruhi kualitas udara di dalam rumah. Jadi memang kita harus sering-sering membersihkan ya teman Pro 2, debu di dalam ruangan tuh tidak hanya berasal dari tanah, tapi juga bisa mengandung serpihan kulit mati, serbuk sari, bulu hewan peliharaan, atau tungau debu ya teman Pro 2. Jadi saat kipas berputar-putar, partikel-partikel inilah yang bisa menyebar dan terhirup oleh penghuni rumah. Jadi buat sebagian orang, juga bagi orang yang punya alergi, punya sakit asma atau gangguan pernapasan yang lain, paparan debu tentunya bisa memicu bersin, batuk, hidung tersumbat, dan memperparah gejala-gejala yang sudah ada ya. Selain berdampak sama kita punya kesehatan, penumpukan debu juga bisa mengurangi kinerja kipas angin ya, karena baling-baling yang kotor pastinya buat putaran kipas angin jadi kurang optimal, dan juga hembusan angin terasa lebih lemah. Dalam jangka panjang, kondisi ini juga bisa berpotensi buat motor kipas bekerja lebih berat dan mengurangi usia pakainya, teman Pro 2. Jadi memang harus sering dibersihkan ya kipas angin kalian, teman Pro 2. Ya minimal 2-4 minggu sekali ya, tergantung dengan kamu punya kondisi lingkungan di rumah. Karena memang membersihkan kipas secara rutin juga bukan hanya buat udara lebih segar ya teman Pro 2, tapi juga pastinya membantu menjaga kesehatan seluruh anggota keluarga.

0: Kemana nya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
1: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
0: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
2: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.

0: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus? Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
1: Sore ceria, Pro 2 FM.

0: Prodware FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

96,7 teman Pro 2 ya, sudah pukul 17 lewat 5 menit waktu Indonesia Timur teman Pro 2. Biasanya orang merasa aman karena sudah olahraga pagi, lalu setelah itu duduk di kantor atau duduk di mobil, duduk nonton TV atau juga duduk bermain gadget hampir sepanjang hari teman Pro 2. Aktivitas fisik maupun olahraga, keduanya memang penting ya buat kebugaran tubuh kita. Kebugaran fisik adalah sekumpulan atribut yang berhubungan dengan kesehatan atau keterampilan teman Pro 2. Faktanya tubuh kita mendapatkan manfaat dari dua hal, yaitu olahraga terstruktur dan juga aktivitas sepanjang hari teman Pro 2. Karena memang keduanya ini penting, olahraga 30 menit itu bisa melatih jantung, meningkatkan kebugaran, membantu sensitivitas insulin dan juga membakar kalori tubuh kita teman Pro 2. Kalau aktivitas kita sepanjang hari itu memberikan manfaat otot tetap aktif, kemudian penggunaan glukosa juga lebih stabil, mengurangi efek negatif duduk terlalu lama dan juga membantu metabolisme bekerja lebih baik teman Pro 2. Analogi sederhananya ya teman Pro 2, bayangkan kalau kalian menyikat gigi selama 30 menit pagi hari lalu tidak menyikat lagi selama seminggu, itu bagaimana teman Pro 2 ya? Tentu memang hal ini tidak cukup karena tubuh kita juga demikian ya, perlu bergerak secara rutin sepanjang hari. Jadi memilih antara 30 menit olahraga atau aktif sepanjang hari, mana yang lebih penting ya? Jawabannya juga bukan memilih salah satu, melainkan menggabungkan keduanya. Jadi memang secara jangka panjang juga aktivitas fisik terbukti efektif dalam menurunkan resiko berbagai penyakit kronis kayak diabetes tipe 1, kemudian hipertensi, osteoporosis, dan juga beberapa jenis kanker teman Pro 2.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Ya ampun, hari-hari males-malesan terus. Olahraga napa? Jogging sana, gerak biar sehat.
3: Males banget, kan aku gak sakit. Badan aku oke-oke aja.
2: Ya itu karena kamu masih muda. Ntar kalau udah lansia baru nyesel. Badan mulai sakit-sakit, kurang bugar, kurang fit. Olahraga itu investasi sehat buat masa depan.
3: Tapi
2: my girl, harusnya anak muda itu makin gerak, bukan malas gerak. Sini-sini, olahraga, ayo.
3: Gak mau,
2: ayo.
0: Proudhon FM,
1: teman terbaik kamu. Proudhon FM,
0: teman terbaik kamu.
4: Alkisah, suatu hari di markas para iblis.
5: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
6: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
7: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
6: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat

0: korupsi uang rakyat soalnya.
1: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
2: Pro 2 FM, sore ceria.
3: Kamu lagi dengerin sore ceria di Pro 2 FM.
2: Sore ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Ya, masih di 96,7 teman Pro 2 ya, bagi sebagian orang juga yang olahraga lari menjadi cabang olahraga yang mudah untuk dilakukan karena memang mungkin juga tidak perlu fasilitas cukup, fasilitas khusus ya. Cukup perlengkapan sederhana kayak sepatu olahraga, kalian juga sudah bisa memulainya kapanpun teman Pro 2. Tapi bagi pelari pemula, terkadang ada beberapa kesalahan yang sering dilakukan yang bisa meningkatkan resiko cedera teman Pro 2. Jadi memang beberapa kesalahan ini juga bisa meningkatkan resiko cedera teman Pro 2. Mungkin kalian berlari terlalu cepat di awal ya. Ini jadi kesalahan yang umum dilakukan sama pelari pemula. Karena banyak pelari pemula yang merasa bersemangat di awal dengan keinginan yang cukup tinggi untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Tapi akibatnya di tengah jalan mereka bisa kehabisan energi dan akhirnya merasakan kelelahan. Penting untuk membangun ritme yang nyaman teman Pro 2 dan juga konsisten daripada memulai dengan kecepatan yang tinggi. Kemudian juga teman Pro 2, terkadang setelah beberapa kali berlari, seseorang itu bisa merasa dirinya mampu untuk menambah jarak berkali-kali lipat. Padahal mungkin tubuhnya juga membutuhkan waktu untuk beradaptasi. Jadi peningkatan yang cepat bisa menyebabkan nyeri otot, kelelahan, dan juga memicu cedera pada lutut dan pergelangan kaki. Jadi memang penting untuk melakukan latihan secara konsisten dengan ritme dan juga jarak yang aman daripada latihan yang lebih drastis ya teman Pro 2. Nah, ini ada juga teman Pro 2, banyak pelari pemula yang mengabaikan pemanasan dan juga pendinginan ya. Biasanya mereka langsung berlari tanpa mempersiapkan otot dan juga sendi. Kebiasaan ini bisa memicu kram dan juga cedera. Begitu pula setelah kita berlari ya, pendinginan tentunya perlu dilakukan supaya tubuh kembali normal dan bisa mengurangi rasa lelah akibat berlari. Nah, biasanya juga teman Pro 2, pemilihan perlengkapan berlari yang tepat kadang sering diabaikan ya, karena banyak pemula yang menggunakan sepatu yang lama atau tidak dirancang untuk berlari. Jadi kaki kita juga perlu ditopang dengan sepatu yang sesuai untuk mengurangi resiko cedera dan cedera pada persendian saat berlari pastinya teman Pro 2. Ya, yang terakhir teman Pro 2, tubuh pastinya memerlukan cairan saat berlari. Untuk itu penuhi kebutuhan cairan dengan minum air putih atau isotonik. Selain itu juga tubuh kita pastinya butuh waktu untuk pemulihan, sehingga jangan memaksakan tubuh untuk berlari jika kamu sudah rasa lelah. Karena kalau kalian memaksakan diri untuk berlari tanpa istirahat, justru akan menurunkan performa lari dan pastinya menimbulkan resiko cedera.

Anda istilah microsleep. Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

0: FM. Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Iya, teman Pro 2 ini buat kalian ya yang suka berolahraga dan kombinasi-kombinasi pakaian olahraga, teman Pro 2 ya. Jadi kombinasi pakaian olahraga kayak legging yang bisa dilapisi dengan celana pendek kini semakin populer dan banyak memang kita jumpai ya di tempat-tempat olahraga, teman Pro 2. Dengan mode pakaian berlapis ini juga rupanya bukan sekedar mengikuti tren fashion, tapi ini punya fungsi praktis yang pastinya mendukung performa olahraga. Faktor utama nih, teman Pro 2, yang buat kombinasi ini semakin dinikmati, diminati ya, karena memang juga menyangkut kenyamanan dan kesopanan. Mengingat potongan legging yang sangat ketat ya, lapisan celana pendek di bagian luar tentunya berfungsi efektif untuk menyamarkan lekuk tubuh di area bokong, teman Pro 2. Dan tentunya hal ini juga buat runtutan gerakan aktif kayak squat atau melompat atau juga lari, ya ini bisa dilakukan dengan lebih percaya diri tanpa khawatir pakaian dalam yang menerawang, teman Pro 2. Selain juga menunjang estetika dan rasa percaya diri seseorang ya, teman Pro 2, perpaduan ini juga memberikan perlindungan ekstra buat tubuh karena bahan legging yang ketat berperan mencegah lecet akibat gesekan antar paha saat kita berlari, sementara celana pendek di luarnya juga kasih proteksi tambahan dari cuaca maupun goresan eksternal saat kita beraktivitas di luar ruangan.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu gak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar gak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
2: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
3: Produe FM.
4: Teman terbaik kamu. Produe FM.
5: Produe FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.
1: Pro 2 FM, sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria, Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Go on. Ya teman Pro 2, tidak terasa ya kita sudah menemani kalian dari pukul 11 siang sampai di kurang 5 menit lagi jam 18 waktu Indonesia Timur. Dan kali ini teman Pro 2 pertama, minggu pertama ya, Musicpreneur berubah jamnya di jam 18 sampai dengan jam 17. Jadi jam 18 sampai dengan jam 19 teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune karena di pukul 18 kita bergabung dengan Pro 2 Jakarta. Jadi tetap stay tune di 96.7 teman terbaik kamu.

Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Yo, howdy howdy teman Pro 2. Selamat hari Sabtu teman Pro 2. Gue akan kembali menemani kamu pastinya, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, di Sore Ceria Weekend barengan sama gue, Elanda Krisandaru, di hari ini teman Pro 2. Malam minggu nih teman Pro 2, menjelang ya lu siap-siap malam minggu lah ya kayaknya. Gue akan menemani semua kegiatan lo teman Pro 2 di sore hari ini, dan kayaknya nanti kita juga bakal ngobrol sama label dari Nada Bumi teman Pro 2 yang juga sudah membawa artis pada hari ini. So buat kamu yang lagi otw ataupun lagi coba untuk bersiap-siap malam mingguan, gue akan menemani semua kegiatan kamu pastinya teman Pro 2. So hold your dial because this is Sore Ceria Weekend.

0: 107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Di jam 4 sore ini, sesuai janji gue tadi, teman Pro 2, gue tidak mungkin sendirian nih, teman Pro 2. Karena sore hari ini sudah kembali ditemani sama Om Rion, ada Bumi.
1: Halo, selamat sore.
0: Selamat sore, Om Rion.
1: Kita hari ini berganti jadwal.
0: Oh, berganti jam ya.
1: Biasanya pagi,
0: sekarang kita ke sore. Gimana kabarnya, Om Rion, hari ini?
1: Alhamdulillah, sehat, dan Monas juga seger-seger aja.
0: Oh, iya, Monas biasa lagi loyo jam segini ya. Ternyata lagi seger. Nah, di hari ini Om Rio, kita kedatangan siapa nih?
1: Ya, ini juga salah satu temanku dan sebenarnya di dunia musik sudah lama.
0: Oke.
1: Tapi kali ini mencoba sesuatu yang baru.
0: Oke.
1: Dan kebetulan ada sesuatu yang dari hatinya ini ditawarkan ke aku sebagai
0: produser,
1: lalu pembuat musik. Jadi ciptaannya beliau ini. Lagunya sih ya lagu pop rock, tapi dibaluti dengan lirik yang bernuansa religi lah.
0: Oke.
1: Tapi lebih ke anak muda juga, supaya anak muda mungkin malam ke klub, tapi siangnya juga
0: keren.
1: Doa bersama.
0: Keren.
1: Ya, namanya adalah Indra.
0: Halo.
1: Gitu.
0: Oh, coba cek sound. Coba.
1: Cek sound.
0: Oh, yes. Iya. Oke. Udah kelihatan Om Indra nih.
1: Iya.
0: Boleh dong kenalan dulu, kira-kira Om Indra sebelumnya atau mungkin pengalaman sebelumnya udah pernah gabung di musik belum, Om?
2: Iya, terima kasih untuk penyiar Pro FM, Pro 2 FM ya.
0: Pro 2 FM.
2: Oke, ya. Perkenalkan, nama saya Indra Rahadian. Saya bermusik dari SMA, Mas.
0: Oh iya.
2: Iya, dari SMA pernah juara juga di kampus dan sering juga isi band-band yang sudah terkenal ya. Mendampingi dulu ada kita pernah Niji ya kan sebelumnya. Nama band kita itu dari zaman kuliah itu Asteroid, Mas.
0: Asteroid. Iya,
1: Asteroid. Kalau jatuh ke dunia bahaya ya.
0: Kalau jatuh ya bahaya ya.
1: Iya betul.
0: Oke. Jadi sebelumnya genre apa kalau boleh tahu?
2: Genrenya sebetulnya ke pop rock ya.
0: Pop rock ya.
2: Iya, pop rock dan karena mungkin karakter vokal saya lebih ke rock gitu, Mas.
0: Oh.
2: Dan iya. Dan dalam berjalannya waktu ya, saya juga sudah mulai hijrah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Dalam dunia gelap. Sekarang jadi dunia putih ya.
0: Oh.
2: Dunia putih. Dan alhamdulillah waktu itu pulang umroh, Mas.
0: Oke. Okay. Ya, alhamdulillah.
2: Saya ketemu dengan Bang Rio ya.
0: Oke. Okay.
2: Dan beliau juga satu visi satu misi sama saya juga ya. Karena bagaimana musik ini bisa bermanfaat untuk banyak orang.
0: Oke.
2: Bukan hanya dinikmati tapi bermanfaat, bisa menggerakkan juga anak-anak muda gitu kan. Dari dengar musik mereka bisa berkarya gitu.
0: Oh.
2: Nah, iya betul. Jadi judulnya itu Panggilanmu.
0: Panggilanmu.
2: Iya.
0: Itu single terbarunya Om Indra.
2: Yes, single terbaru saya Panggilanmu.
0: Oke. Iya. Jadi boleh dong kira-kira backstory dari lagu ini tuh apa, Om Indra, sebenarnya?
2: Ya, backstory-nya adalah jadi ini panggilan hati saya ya.
0: Oke.
2: Okay. Mau melihat Ka'bah, mau mengunjungi makam Rasulullah gitu ya.
0: Okay.
2: Dan beberapa tahun saya mencoba gitu ya dengan usaha, ternyata belum berhasil kan gitu.
0: Okay.
2: Setelah saya tawakal ya, berserah diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah ternyata ketika Tuhan memanggil, sudah tidak ada lagi yang bisa menghalangi, Mas. Di detik-detik terakhir saya sudah masuk ke travel lain ya kan. Ternyata wah ini kok gagal ya gitu. Tapi kalau sudah tadi lagi Tuhan memanggil, pasti ada jalannya, Mas, gitu. Nah, pulang dari umroh saya keingetan nih, saya punya lagu sudah lama gitu kan ya, Panggilanmu. Wah, kenapa enggak saya garap lagi kan gitu. Ketemu Bang Rio, wah ini aku menjadi diriku yang baru. Lagu baru ya kan, jam tayang baru ya.
0: Oke. Jadi awalnya memang karena justru panggilan untuk umroh waktu itu ya, Om ya, awalnya. Dan pada akhirnya lagu ini bisa diselesaikan.
2: Ini kalau dalam bola ada Messi Magic, kalau di sini ada Bang Rio Magic.
0: Bang Rio Magic.
2: Iya, jadi beliau yang kasih motivasi buat saya.
0: Oke.
2: Bro ya Mas Indra, coba kirim lagunya seperti apa gitu.
0: Oke.
2: Okay. Wow, ternyata beliau langsung tadi saya bilang Rio Magic gitu Bang, Rio Magic. Jadinya lagu ini cukup bagus, cukup menarik gitu untuk okay. didengarkan gitu Mas.
0: Oh, oke. Okay. Tapi sebelumnya ada ini enggak ya? Ada tantangan yang paling berasa enggak? Karena ini kan lintas genre sebenarnya ya.
2: Betul.
0: Kira-kira apa yang jadi tantangan Om Indra waktu merilis lagu ini?
2: Oh ya, tantangannya utamanya kan pangsa pasar ya.
0: Iya.
2: Yeah. Pangsa pasar. Tapi saya yakin ketika anak muda juga sebetulnya kan mau diarahkan gitu ya.
0: Iya.
2: Yeah. Gen Z ya kalau sekarang kan.
0: Iya. Yeah.
2: Otomatis mereka itu mencari apa ya, sosok baru gitu kan dalam kehidupannya. Mm. Bukan melulu hanya senang-senang, have fun, yeah, kan gitu. Tapi mereka punya tujuan hidup, mungkin yeah. itu. Saya juga masih gaul, Mas.
0: Yeah. Oke, okay. Kalau dari Om Rio untuk pertama kali lagu ini nyampe ke Om Rio, gimana? Maksudnya, apakah ada perasaan yang kayak, oh ini sebenarnya berat, tapi bisa atau gimana?
1: Iya, dari kan kalau soal lagu, aku kan biasanya melodinya dulu.
0: Oke. Okay.
1: Kedua lirik. Dan dari melodinya ini, kan dia duluan yang udah berangkat ke sana,
0: gitu. Umroh ya.
1: Ya, terus itu kayak nggak tahu kapan okay. bisa diajak lagi ke sana. Tapi artinya dari sebuah lagu ini, ketika kolaborasi aku bikinin sesuai dengan apa yang keinginan di sebuah liriknya tadi, menjadi sesuatu. Siapa tahu, mungkin bukan untuk umumnya, tapi aku pribadi gara-gara lagu inilah terpanggil. Kan makanya judul panggilan.
0: Oh iya.
1: Jadi membuatnya ini memang dengan rasa yang berbeda. Biasanya kalau aku bikin musik pop yang lain kan rasanya ya rasa pop, R&B. Kalau okay. ini kan kita juga bersepakat bahwa lagu ini bukan lagu yang religi ya, karena liriknya itu nggak ada yang lebih spesifik untuk bilang bahwa itu ke Tuhan kan.
0: Oke. Okay,
1: kalau kita okay. nanti dengar, tapi bahwa mengajak orang-orang siapapun yang ingin coba, ayo dong kesana gitu. Nanti kamu di sana tuh akan ada sesuatu yang berbeda-beda. Dia berbeda, dia punya pengalaman, namun nanti berbeda.
0: Oh.
1: Nah, jadi dari lirik itu bukan semata-mata bahwa ayo kita dipanggil seseorang yang pencipta di sini, kita harus berangkat kesana, tidak. Tapi iya. lebih umum sebenarnya.
2: Lebih umum
0: ya.
1: Iya. Jadi siapapun boleh dengar. Perspektif masing-masing pun juga kadang-kadang, oh bukan urusan dipanggil ke sana ya.
2: Betul. Yeah.
1: Panggilanmu itu kan juga panggilan
0: betul.
1: Hati.
0: Panggilan betul. Hati juga betul. Ya.
1: Iya, panggilan okay. ke diri sendiri.
0: Betul. Oke. Okay. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Tapi berarti kita coba ke ini ya, coba ke apa namanya, lebih personal lagi. Berarti ada proses dari Om Indra, hijrah itu tadi beneran terjadi di hidupnya.
2: Beneran ya, terjadi, luar biasa.
0: Jadi luar biasa. Dulu gawat banget kalau kata Amri.
1: Asteroid gitu.
0: Oh iya.
1: Bisa hancur.
0: Maksudnya emang di dunia hiburan gitu ya.
2: Terus gini Mas, lagu ini kan tadi panggilanmu ya. Jadi saya dulu pernah ketemu sama seseorang ibu ya. Ada anaknya,
0: okay.
2: dia kerja di luar negeri ya. Lalu di PHK gitu ya, bahasa okay, kita ya, okay, di PHK. Okay. Lalu bertemu dengan ibunya, okay. dia bilang, kamu dipanggil Tuhan di dunia ini sebagai apa callingnya apa gitu. Contoh misalkan dia seorang musisi.
0: Okay.
2: Nah, ketika dia sudah menemukan panggilan Tuhan, seperti Mas nih kan sebagai penyiar ya, mungkin panggilan Tuhan
0: okay.
2: di sini di dunia ini untuk apa sebagai penyiar ya.
0: Okay.
2: Nah, lalu dia putus asa, lalu dikasih tahu sama ibunya.
0: Okay.
2: Hobi kamu apa? Kalian kamu apa?
0: Okay.
2: Ternyata dia seorang musisi, Mas.
0: Oh.
2: Iya, dan seorang musisi ngeles-ngeles di piano, yeah. Bang Rio ya, les-les okay, piano okay. gitu. Ternyata dia lebih sukses di bidangnya itu, dan dia memahami bahwa panggilan Tuhannya itu ternyata untuk mengajarkan dia sebagai apa seorang musisi
0: jadi
2: gitu, atau
0: guru.
2: Ya guru-guru pemain piano gitu.
0: Oh.
2: Nah, ini menarik ya. Tadi kan sebetulnya bukan hanya umroh aja, tapi karena menceritakan tentang histori, saya ceritakan historinya seperti itu.
0: Okay.
2: Nah, karena panggilan itu ada tiga tadi, Mas.
0: Oke.
2: Okay. Ya kan, ini panggilan untuk sholat gitu ya.
0: Oke.
2: Okay. Azan. Nah, itu kan ada juga panggilan ke Baitullah.
0: Oke.
2: Okay. Nah, yang ketiga nih ngeri, Mas.
0: Apa tuh?
2: Panggilan ke Rahmatullah.
0: Oh. Udah terakhir tuh ya.
2: Udah terakhir. Nah,
0: ya.
2: Kalau bisa sebelum kita ke yang tiga nih, 1-2 ini kita sudah melakukan gitu, Mas.
0: Oh.
2: Gitu. Selain itu juga kita memahami panggilan Tuhan kita di dunia ini sebagai apa? Karena titik ketemunya itu akan apa ya? Akan booming gitu loh ketika dia tahu, "Oh, Tuhan, aku maunya ke sini." Banyak kan kita salah jalan kan, Gen Z kan. bidangnya ini karena ikut-ikutan akhirnya salah jurusan kan gitu ya. Itu jadi di situ poinnya gitu Mas.
0: Oh.
2: Sangat luas Mas ya ternyata
0: iya,
2: kan.
0: Iya, ternyata artinya luas ya.
1: Makanya
0: luas.
1: Musiknya pun juga dibikinnya pop seperti biasa gitu.
2: Iya,
1: gitu. Karena kalau dibikin nanti religinya lebih ke apa namanya Timur Tengah gitu kan.
2: Iya.
1: Ada lagi di Nada Bumi pun banyak yang musik-musik ke arahnya ke sana.
2: Iya.
1: Tapi yang khusus lagu ini ya kita lebih umum.
2: Okay. Jadi warna baru
0: gitu. Jadi warna baru. Ya. Oke, kalau gitu teman Pro 2, habis ini kita bakal ngobrol lagi. Jadi jangan kemana-mana, pastinya masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: Aduh, gagal lagi nih gue makan bakso. Mana antriannya panjang bener. Aduh, udah lapar parah.
1: Makanya nyokap gue tuh selalu masakin bekal setiap hari. Jadi tuh gak perlu ngantri, gue bisa makan deh dengan tenang.
0: Iya lagi, sayur lu kelihatan seger banget. Cailah, emang beda ya yang dibawain dari rumah.
1: Iya, bawa bekal gini tuh lumayan sih. Paling enggak nyokap gue tuh tahu gizi yang terbaik buat gue.
0: Bener juga sih, udah nutrisinya dapat. Lu gak perlu repot-repot war lagi di kantin.
1: Coba aja, Nin, bawa bekal yang simpel-simpel dulu, tapi tuh sehat buat elu.
0: Siap deh.

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Panic at the Disco dengan Bohemian Rhapsody. Dan salah satu lagu legend ya Om Rio ya.
1: Legend banget.
0: Legend banget ya.
1: Zaman muda aku mainin pianonya setengah mati.
0: Salah satu lagu yang gak bisa ada kopinya sampai zaman sekarang. Gak bisa ditiru ya.
1: Gak bisa. Dan aku pernah punya dari beberapa tracknya yang raw,
0: yang mentah ya.
1: Jadi saat itu ya teknologi zaman itu menurutku ya noise, kotor, ya artinya tanda kutip jorok.
0: Gitu. Masih pakai pita gitu ya?
1: Pakai pita. Tapi itulah sebenarnya analog ya zaman dulu.
0: Dan, seninya di situ.
1: Dan kita bisa melihat hari ini ya lagunya abadi.
0: Iya benar.
1: Dan kita nggak bisa bilang bahwa dia nggak jago main gitu.
0: Benar, kita juga nggak bisa bilang lagunya jelek gitu kan.
1: Iya, karena memang udah ya ini sejarah lah.
0: Sejarah betul. Lagu. Dan ternyata memang di lagu Bohemian kan ada kata-kata Bismillah juga ya.
1: Iya betul.
0: Gitu.
1: Karena si Freddie Mercury dari struktur darah keluarganya itu memang kan
0: dari Timur Tengah ya, di Zanzibar ya. Gitu. Nah, ini balik lagi tentang lagu religi Om Indra nih. Kita bahas lagi. Sebagai sebuah lagu religi, sebenarnya kalau dari Om Rio dulu mengharapkan lagu ini tuh relate di masa kapan atau di waktu kapan? Mungkin lebaran kah atau puasa kah?
1: Iya, kalau ini sih lebih ke lebaran haji ya.
0: Oke. Okay.
1: Nah, tapi bukan tidak tertutup kemungkinan kalau di hari-hari biasa. Kan kalau misalnya kita ngomongin umroh kan gak harus lebaran haji kan?
0: Iya.
1: Bisa kapan aja kan?
0: Bisa kapan
1: nah,
0: aja.
1: Nah artinya kalau ini nanti sebagai lagu theme songnya travel-travel yang ada di Indonesia.
0: Wah,
1: ya, kan itu kan wow banget.
0: Artinya
1: travel A sampai Z setiap orang pengen daftar.
0: Okay.
1: Itu mereka dengar lagu ini. Jadi terpanggil terus kan.
0: Benar ya? Benar.
1: Jadi memang lagu ini diciptakan kemarin salah satunya adalah kita coba masuk ke travel-travel nanti.
0: Oh.
1: Mudah-mudahan jadi theme songnya travel.
0: Oh iya.
1: Sehingga banyak yang melihat, banyak yang mendengar dan itu menjadi semangatnya mereka-mereka yang mau berangkat ke sana.
0: Tapi
1: bagi untuk yang diri sendiri, panggilanmu adalah ya panggilanmu terhadap pekerjaan. Terhadap hati, ya kan? Terhadap silaturahmi terhadap sesama. Itu yang paling penting.
0: General ya berarti. General.
1: Jadi bisa untuk vertikal, bisa untuk horizontal.
0: Okay. Tapi aku penasaran, tadi kan sempat dengerin ya lagunya Om Indra. Itu banyak instrumen yang orkestra gitu.
1: Orkestra.
0: Kenapa Om Rio merasa itu lebih cocok di lagu ini gitu untuk dipadu-padankan gitu?
1: Karena satu basicnya ada minor.
0: Oke. Okay.
1: Ada chord minor progressionnya itu. Karena aku suka telinga dari dulu juga main klasik. Apalagi ya kalau orang-orang Eropa Barat dan Eropa Timur memainkan, apalagi orang-orang Praha ya. Nah ini kayaknya karena aku bikinnya juga pakai virtual instrument di keyboard gitu. Dengan sound sampling yang beneran seperti itu. Jadi aku konsepin minornya diperkuat. Karena lagu itu kalau ada unsur minornya, maka itu secara teori itu bisa masuk ke lubuk hati yang paling dalam.
0: Oh gitu?
1: Loh iya.
0: Kalau
1: lagunya mayor itu nggak jadi dia ke dalam hati. Biar pun tetap dia lebih ada yang ceria.
0: Oke.
1: Okay. Lebih tegas.
0: Okay.
1: Tapi kalau minor itu dia lebih deep.
0: Oh.
1: Nah, atau misalnya kayak film Odyssey yang terbaru sekarang.
0: Yang terbaru.
1: Ada beberapa suit-nya itu adegan yang hanya dibikin dua progression chord, yaitu adalah ada diminisnya.
0: Diminis.
1: Kalau kita ngomong teknik ada do, ada fis-nya.
0: Oke.
1: Nah, diminis itu menyatakan bahwa lagu itu jadi serem. Jadi ada apa ya?
0: Mendebarkan.
1: Iya. Karena memang struktur diminis itu untuk itu.
0: Oke.
1: Nah, sehingga kayak tadi Om kan dengar tadi di tengah ada orkestra full.
0: Iya.
1: Melodius kan?
0: Iya, betul.
1: Nah, itu kan aku masukin diminisnya. Jadi ada kesannya yang dari yang minor yang deep sampai yang kesannya menjadi ada tergerak hati untuk. Tapi bukan horornya ya.
0: Yeah.
1: Di minisnya aku campur minor 9-nya gitu.
0: Oh.
1: Tapi di minis itu.
0: Oh gitu.
2: Lebih ke feel mungkin ya Mas ya.
1: Iya, itu membawa feel. Karena memang di struktur musik memang ada itunya gitu.
0: Iya, betul.
1: Tapi kalau ini dijadikan mayor bisa enggak? Bisa. Tapi enggak jadi kesedihannya itu enggak dalam.
0: Okay.
1: Jadi orang yang gembira aja kalau.
0: Iya. Kalau dari Om Indra sebenarnya dari waktu pertama kali denger hasilnya gimana Om? Kayak kaget, puas atau gimana tuh?
2: Iya, saya sampai tanya lagi, ini beneran lagu saya nih?
0: Sampai kaget ya?
2: Iya kaget, karena saya dengerin waktu itu kan lagi perjalanan pulang ke rumah di mobil kan, bassnya juga oke kan, soundnya oke. Ini laguku nih. Padahal aku pakai gitar biasa aja gitu kan, kirim ke Bang Rio. Wah, ini luar biasa aku bilang gitu aku pengen merinding. Dan jujur, pertama kali denger, saya nangis Mas.
0: Oh iya?
2: Nangis, saya nangis. Kayak deep, bener tadi tuh deep banget gitu, saya sampai. saya bilang saya nangis baru kali ini saya dengerin lagu sendiri gitu sampai nangis gitu. Nah itu artinya lagu ini penuh makna.
0: Oke. Okay.
2: Tambah lagi apa namanya pembuatan musiknya juga sangat luar biasa ya. Lebih deep lagi, lebih deep lagi gitu. Saya terasa mas, itu saya nangis. Iya, karena relate banget sama.
0: Relate banget ya.
2: Iya, sama apa kehidupan ya kan. Sama baru saya pulang dari umroh gitu kan puas. Semakin kangen juga bawa mau kesana lagi gitu.
0: Kesana lagi bawaannya.
2: Iya, aduh luar biasa.
1: Jadi struktur lagu itu memang paling penting menurutku ya. Tapi bukannya berarti semua yang lain itu salah.
2: Iya.
1: Kalau aku lebih ke melodinya dulu.
0: Bikin
1: aku kalau lagi bikin nulis lagu juga melodinya dulu ditentuin. Mana hukumnya, mana yang perlu jadikan ini catatan garis bawahnya gitu.
0: Okay.
1: Habis itu baru lirik. Kalau lirik itu kan bisa dari diri sendiri punya story. Contohnya kayak di Nada Bumi itu ada yang khusus Gen Z yang lagunya I-pop lah, kayak model K-pop-K-popan gitu. Itu memang strukturnya bukan cerita aku. Aku bercerita sama si talent. Di sekolah kamu ngapain aja? Gini om, gini ini teman tadi berantem gini. Itu yang jadi story. Karena aku udah gak di dunianya dia lagi.
0: Gitu.
1: Tapi kalau ini kebetulan masih ada relate-relate-nya, akhirnya melodinya kan aku dengar pertama kali kan melodi. Melodi kayak gini ya. Apa yang kita perlu buat? Nah, mungkin orkestra itu menjadi satu
2: instrumen.
1: Supporting instrumennya.
0: Yang
1: bisa membawa kita maknanya lebih dalam.
2: Lebih dalam.
0: Okay.
2: Saya ngerasa banget. Luar biasa sih sampai pertama kali dengerin sampai nangis saya. Iya. Sampai nanya lagi berapa kali. Ini benar Bang Rio nih. jadi benar. Iya gitu kan. Wah, luar biasa sih.
1: Itu ngetek kan.
2: Di momen ini saya mau ucapin Bang Rio terima kasih.
0: Silakan.
2: Ada magic Rio-nya di situ.
1: Enggak messy aja.
2: Ada magic Rio-nya. Okay. Lagu ini udah terpendam lama dan alhamdulillah bisa rilis karena pastinya support dari Bang Rio. Mungkin itu aja dari saya.
1: Thank you. Ya, mudah-mudahan lagu ini ya salah satunya bisa nempel ke travel-travel.
2: Amin.
1: Dan kebetulan juga ini di video klipnya juga disupport sama brand apa namanya Agar-Agar.
0: Oh iya benar. Tadi ada tuh di depannya.
2: Iya, betul.
1: Beliau juga mualaf ya.
2: Iya betul.
1: Jadi mualaf. Akhirnya dia juga ikut ingin support
2: gitu.
1: Jadi video klip ini ya salah satu supportnya beliau
0: dari Agar-Agar itu.
1: Ownernya langsung.
0: Terus kalau misalkan dari waktu Om Indra pertama kali dengar lagu ini langsung kan tadi terharu ya.
2: Iya.
0: Terus langsung mempersilakan siapa nih untuk mendengar, kayak keluarga kah atau
2: yang pertama
0: orang
2: kali
0: tua dengan, gitu mungkin.
2: Wow, luar biasa. Ya, ini pertama kali ke orang tua,
0: Kan,
2: saya dengerin apa namanya, bagaimana lagunya nih.
0: Iya, minta pendapat.
2: Terus orang tua bilang ya terus jalan aja, ini bagus buat CR kamu. Yang kedua kakak saya nomor satu. Nah ini Bu Dewi ini luar biasa, selalu kasih saya kesempatan untuk maju gitu kan. Termasuk saya ini kakak saya punya PKBM untuk sekolah yang apa putus sekolah. Untuk lanjut
1: yang kurang
2: mampu SD, SMP, SMA.

0: itu video klipnya anak saya itu.
1: Oh, iya. Modelnya ya.
0: Iya,
1: model video klipnya. Oke, oke.
0: Ya, jadi apa namanya? Orang tua, kakak saya nomor satu sama anak saya sih yang saya dengerin pertama kali.
1: Pertama kali ya.
0: Yes, dan sama beliau juga sampai apa namanya? Terharu gitu. Bahkan dia sendiri langsung nge-share ke travel-travel juga.
1: Oh, gitu.
0: Ini kayaknya bagus nih gitu kan. Gitu.
1: Oh, langsung disebarluaskan tuh.
0: Iya, sebarluaskan gitu. Iya. Kan jaringan kakakku kan tuh cukup luas lah.
1: Iya, gitu, iya. Ya. Lewat apa? WA gitu atau?
0: Iya, lewat WA gitu kan, di grup-grup kan banyak.
1: Iya, iya, iya.
0: Beliau aktif juga di organisasi gitu kan gitu.
1: Disuruh nonton video klipnya juga.
0: Iya, betul.
1: Oke, berarti Om Indra ini secara keseluruhan puas lah dengan hasilnya ya.
0: Puas sekali.
1: Puas sekali ya, iya. Bahkan. Mm-mm. Tapi kalau dari lagu ini kan sebenarnya kata Om Rio kan memang lagu religi pertama untuk Om Indra ya.
2: Iya.
0: Iya, betul.
1: Apakah akan dibuat satu album full atau gimana?
2: Rencana gitu. Jadi kita kalau satu album kan panjang waktunya.
1: Betul.
2: Jadi kita lebih konsen setelah ini udah mulai tuh kemarin kita mau bikin solawat ya.
0: Solawat.
2: Karena kebetulan aku beberapa bulan yang lalu kan bikin solawat untuk Profesor Said Akil Siraj kan, mantan.
1: Oke, ketua mantan ketua
2: yang suaranya aku cloning.
1: Betul.
2: Aku bikin solawat baru dan udah di launching. Cukup bagus peminatnya, pendengarnya. Nah, ini juga yuk kita bikin solawat yuk, ayo gitu bikin solawat. Nanti yang khusus religi ya, nanti ada solawat, ada yang pop kayak begini tapi ke religi.
1: Oh, dibikin dua berarti ya, ada yang pop, ada yang religi.
2: Iya, nanti solawat itu kan dukungannya dari pesantren-pesantren.
1: Iya, betul.
2: Ada bagaimanapun juga fansnya dari mereka-mereka.
1: Oh gitu, jadi dari yang faktor agamisnya ada, dari popnya ada.
2: Iya, kenapa begitu? Artinya kan kita ngomongin musikpreneur adalah entrepreneur di bidang musik industri.
1: Betul.
2: Nah, jadi ini juga sebagai edukasi teman-teman di Indonesia bahwa kayak misal gini, nanti musik religi kan yang denger sedikit. Ini bukan masalah sedikit atau banyak.
1: Oke. Okay.
2: Satu, masalah siar jelas.
1: Oke. Okay.
2: Bebas. Yang kedua, bagaimana caranya ini menjadikan bukan bisnis tapi artinya ini bisa notice terhadap banyak orang.
1: Oh, bisa.
2: Berarti ada unsur bisnis kan.
1: Iya, betul.
2: Nah, caranya kemarin juga bilang, oke, lagu ini gimana? Ini unsurnya ke travel.
1: Oke.
2: Okay. Oke, satu. Kalau yang solawat gimana? Ke pesantren.
1: Oke.
2: Okay. Karena gimana pun juga penyanyi sebesar idol kita, Indonesian Idol, mereka butuh fans.
1: Iya, betul.
2: Tapi karena mereka udah bentuk duluan fansnya di depan, maka ketika dia keluarin lagu, itu udah dalam tanda kutip aman kan?
1: Iya, betul.
2: Fansnya akan denger. Nah, yang kayak gini-gini gimana caranya? Nah, makanya dengan bisnisnya ke travel, owner-owner travel bilang, oke ya, kita tetap ini jadi theme song.
1: Oke. Okay.
2: Nah, nanti jemaah-jemaahnya yang mau berangkat ya
1: dengerin
2: lagunya, ya kan? Dengan gitu artinya ini lagunya kan akan dia denger
1: teringat
2: terus, setiap akhirnya jadi fans. Nanti lama-lama Indra Rahadian ini fansnya traveling, travel, umroh, satu lagi pesantren.
0: Iya, pesantren.
2: Itu kalau dikali-kali kan se-Indonesia besar.
1: Iya.
0: BKPRMI mas.
2: BKML, ya.
1: BKPRMI, ya. Itu juga ya.
0: Iya.
1: Termasuk juga.
2: Jadi sangat bisa memungkinkan sekali lagu-lagu religi untuk lebih ke dunia sistem modelingnya untuk mereka notice. Karena di Indonesia lagu religi ini nggak dia doang kan.
1: Betul. Banyak sekali. Iya.
2: Tapi yang booming, yang benar-benar notice salah satunya kan lagu siapa?
1: Opik.
2: Lagunya Mas Dwiki Darmawan.
1: Oh iya benar. Salah
2: satu. Kita pun nama Sari.
1: Kita pun nama Sari.
2: Lagu Opik. Tapi bisa dihitung jari kan.
1: Ada Talwi.
2: Iya.
0: Yeah. Selanjutnya Indra Rahadian.
1: Amin.
2: Dan banyaknya nanti yang top lagu religi ini.
1: Oke. Okay.
2: Ini kan membawa pesan yang jadi lebih nyampe ke orang-orang yang membutuhkan.
1: Yang memang berarti sebenarnya fokus di sini secara bisnis Om Rio tuh menargetkan travel umroh.
2: Iya.
1: Dikarenakan ada marketnya dan juga di pesantren.
2: Terus pemuda masjid.
1: Pemuda masjid.
0: Iya, pemuda masjid. Ya. Yes, ya, betul.
2: Berapa banyak di Indonesia
0: pemuda? Banyak.
1: Oh iya. Betul. Nanti di play di masjid mungkin kan?
2: Mungkin
1: abis azan.
2: Tapi di organisasi.
1: Oh, di organisasi.
2: Atau di perpribadinya si pemuda.
1: Bukan di toanya ya?
0: Bukan.
1: Panik juga kalau di toanya.
2: Adanya begini, jangan.
0: Jangan. Terus uniknya penciptaan lagu ini, Mas.
1: Aha.
0: Ini lagunya saya ciptakan tuh menjelang mau apa namanya sebelum subuh tuh sahur.
1: Sahur, ya. Oke.
0: Okay. Jadi sebelum sahur itu kan saya bukan sahur. Kalau mau ke apa namanya yang makan sahur itu?
2: Sesudah atau sebelum?
0: Sebelum sahur.
1: Apa?
0: Ya, jadi sebelum sahur saya pegang gitar nih, Mas ya. Saya nyiptain lagu, alhamdulillah tuh tercipta nanti bulan Ramadan itu.
1: Bulan Ramadan.
0: Iya, bulan Ramadan. Iya. Dan ditanya podcastnya pada saat yang di tempat tempat podcast kita ditanya cita-citanya apa? Saya bilang saya mau ada single religi.

0: gitu.
1: Oh.
0: Nah, jadi Ramadan, iya Ramadan ketemu Ramadan. Nah, Bang Rio kemarin kita garap ini bulan Ramadan juga.
1: Wah, berkah nah, Ramadan berkah.
0: Nah, betul.
1: Luar biasa.
0: Insyaallah lagu ini pun penuh dengan keberkahan.
1: Amin. Amin ya Allah. Jadi jangan lupa didengerin ya teman berdua. Nanti kita bakal balik lagi ngobrol-ngobrol sama Rio Nanda Bumi dan juga Om Indra pastinya.

0: 105.5 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2 masih barengan sama Rio Nada Bumi dan Om Indra. Iya, yeah, di cut terakhir nih kita mau promoin mungkin buat teman-teman buat Om Indra nih yang pengen teman Pro 2 denger nih. Mungkin boleh disampaikan apa yang bisa untuk kayak dengerin single terbaru ini.
1: Oke, terima kasih Mas Elan.
0: Terima kasih.
1: Sebelumnya saya mau sounding juga nih teman-teman dari Tahta Mataram Indonesia.
0: Nah,
1: saya kenapa vokalnya kuat gitu nafasnya itu saya latihan pernafasan, Mas. Ya, namanya lembaga Tahta Mataram.
0: Itu gimana tuh latihannya?
1: Nah, latihan itu meditasi, Mas.
0: Oh iya.
1: Yes, meditasi dan latihan pernafasan.
0: Oke.
1: Nah, ini lagi dengerin semua ini.
0: Oh.
1: Seluruh Indonesia loh.
0: Luar biasa.
1: Ya, mudah-mudahan.
0: Punten, halo.
1: Ya.
0: Oke, oke.
1: Dan untuk apa namanya pendengar radio
0: Pro 2
1: FM.
0: Betul.
1: Ya, jangan lupa dengerin lagu ciptaan saya. Dan lagu ini insya Allah memberikan inspirasi untuk para pemuda. Judulnya adalah Panggilanmu. Ada di Spotify ya, dan juga sudah ada di YouTube. Dan semua channel digital bisa pemirsa dengerin semuanya. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih. Jangan lupa selalu cintai musik ya, cintai bangsa Indonesia ya, cintai juga agama kita, agama Islam gitu.
0: Kalau dari Om Rio?
2: Iya, kalau dari sisi aku membawa Nada Bumi ini adalah karena dari dulu aku pengen banget punya channel di label Nada Bumi ini. Salah satunya kalau yang channel pop, rock dan lainnya itu udah biasa. Aku pengen punya channel religi sama kids, anak-anak. Dan akhirnya alhamdulillah tahun ini tersampaikan. Hari ini juga artis anak-anak kita Nada Bumi rilis lagi satu hari ini.
0: Yang
2: religi juga selalu ada. Ya, salah satunya ini karena ini membuatnya kan semua pakai hati. Jadi dibuatnya pakai hati, direkamnya pakai hati semuanya, karena kita pengen pesan-pesan ini sampai dengan baik terhadap siapapun yang mendengarnya. Nah, apalagi ini idenya adalah ide untuk anak muda, bukan hanya ini kan untuk kakek-kakek untuk berangkat sana.
1: Anak muda.
2: Ini mudah-mudahan mungkin nggak kesampaian di tahun ini. Tapi bisa jadi bertahun-tahun kemudian bisa juga.
0: Semoga
2: dengan adanya lagu ini menjadi semangat tersendiri. Nah, jadinya mudah-mudahan semua lagu yang diproduksi Nada Bumi itu bisa menjadikan sesuatu. Terhadap siapapun dan kita butuh silaturahmi setiap saat.
0: Amin.
2: Gitu Om.
0: Oke, pokoknya di support terus ya Nada Bumi teman Pro 2 di YouTube dan dimanapun di sosial media juga
1: sosial
0: ya pasti.
1: Nadabumi.id,
2: Nada Bumi Record, Nada Bumi Kids, Nada Bumi Religi.
0: Nah, di subscribe juga di boleh ditonton video-videonya di situ udah ada banyak juga Om ya.
2: Banyak.
0: Oke, kalau gitu kita harus pamit dulu Om Rio.
1: Terima kasih banyak.
0: Mampir dan jangan kapok-kapok untuk mampir ke sini pastinya.
2: Kita minggu depan lagi.
1: Thank you.
0: Kalau gitu kita cabut dulu teman Pro 2 dan abis ini bakal gue lanjutin sampai nanti jam 7 malam. Bye-bye.

Ya, ya, halo, selamat malam teman Pro 2. Ya, saya dari jam 18 tadi sudah rolling ya seperti biasa di Diaper 3 menemani teman Pro 2 ya. Tapi sekarang karena di hari Sabtu Musicpreneur yang biasanya kita hadirkan di jam 11 siang udah pindah di jam 18 waktu Indonesia Timur. Berarti sana jam 16, di sini jam 18 ya. Jadi di jam 6 kita harus langsung gabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan nasional Musicpreneur setiap hari Sabtu ya jam 18.00 pastinya. Bersama saya Tika menemani suasana malam di ruang dengar teman Pro 2, suasana malam minggu ya. Cerah juga cuacanya, terus arus lalu lintas juga di luar ramai sekali ya teman Pro 2 ya. Selamat malam dan tentunya saya di jam 19.00 atau jam 7 malam kami hadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur di ruang dengar teman Pro 2 ya. Menemani suasana malam minggu di ruang dengar teman Pro 2, baik yang lagi di rumah, yang lagi di lagi on the way ya, di mobil mungkin sambil monitor, atau yang lagi di mana aja, selamat malam ya. Hati-hati ya, karena arus lalu lintas juga cukup padat malam ini, cukup ramai karena cuaca juga sangat cerah sekali. Jadi kamu yang berkendaraan roda 2 maupun roda 4 harus ekstra hati-hati di jalan, jangan ngebut ya, biar lambat asal selamat ya. Oke, sambil menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur, saya juga akan selingi dengan informasi-informasi untuk teman Pro 2.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudo FM. 92,1 Proudo FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Aku krungu loh salammu. Tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info Lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?

Ya teman-teman juga, saya masih menghadirkan lagu-lagu dari Timur Indonesia yang selalu bikin kita semangat ya, yang selalu bikin candu. Ada yang masuk nih. Boleh ya, boleh salam-salam nih, boleh kirim lewat WhatsApp-nya Produan 0821 9914 7873. Nanti saya bacakan ya salam-salamnya. Lagu-lagu malam ini mau dikirimin buat siapa? Boleh langsung aja ya. Ini selamat malam ketika selamat bertugas dari Amel yang ada di Pasar Baru. Mengucapkan selamat malam, selamat malam minggu buat kakak-kakak yang lagi bertugas di Pro 1 dan Pro 2. Ada Kanoni dan Ketika. Kok tahu ya? Masih monitor ya? Iya. Juga buat teman-teman dan buat siapa nih? Buat Aji, buat Aji Nier dan kakak Agung ya, katanya selamat atas akikah anaknya tadi. Oh iya benar ya, pas di depan Vega Hotel tadi ya. Oke. Terus kakak, salam juga buat semua yang lagi monitor malam ini. Salam kenal dan juga anak-anak kompleks yang lagi ramai ya, karena cuaca bagus toh kakak. Iya betul ya. Oke, kakak kalau bisa puterin lagu lu kenal Veronica kok, tapi yang versi rock and rollnya biar lebih seru aja, karena kita lagi monitor pakai speaker. Wih, di kompleks ya. Oke, terima kasih Amel sudah bergabung malam hari ini ya. Ya, saya masih terus menghadirkan lagu-lagu dari Indonesia Timur. Nanti saya coba putarkan lagu kamu ya. Salam aja buat semua yang ada di situ, juga buat semua yang lagi monitor malam ini. Semoga terhibur. Saya tunggu yang mau salam-salam ya di 0821 9914 7873.

0: FM。
1: Kamu tahu nggak, si Rudy itu udah mulai dekat dengan atasan kita loh. Jangan-jangan dia mau nyingkirkan kita lagi. Bahaya nih.
2: Ih, gak bisa kita biarkan. Kita harus balas dia. Hei, jangan kasih kendor. Jangan sampai dia lebih unggul daripada kita.
1: Bener banget tuh. Terus, dia kemarin juga beli mobil baru loh. Jangan-jangan dia...
3: Jangan-jangan apa, hayo? Lagi gibahin orang ya? Terus, kalian tahu gak sih? Berburuk sangka itu merupakan salah satu penyakit jiwa.
1: Ah, sok tahu deh. Kan dia itu memang korup.
3: Yakin nih. Jangan sampai loh, nanti kita malah nuduh. Bisa dipenjara loh. Ih, serem. Mendingan kita koreksi diri kita yuk.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Radio FM, teman terbaik kamu.
1: Belajar bahasa Inggris, sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat, pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

97.7 Radio FM Sorong, teman terbaik kamu. Iya, asik ya dengar musik-musik dari lagu-lagu dari Indonesia atau Timur itu kayak bikin apa ya, bikin kita semangat gitu ya. Mungkin kamu pernah bertanya juga nih teman Pro 2, kenapa sih lagu-lagu dari Indonesia Timur itu begitu mudah melekat di telinga kita? Sekali mendengar rasanya tuh kita ingin muter lagi ya kan. Mungkin salah satu alasannya itu adalah kekuatan dari ritmenya ya, dari ritme lagu tersebut ya. Jadi memang musik dari Indonesia Timur itu banyak menghadirkan irama yang hidup, yang hangat, dan tentunya mengajak siapapun untuk ikut bergoyang pastinya ya. Ya bohong rasanya kalau lagu yang baru aja lewat tadi tidak membuat kamu ikut goyang-goyang kepala atau goyang-goyang kaki ya. Apalagi dipadukan dengan melodi yang sederhana namun kuat ya kan. Dan lagu-lagu ini menjadi mudah diingat dan dinyanyikan bersama teman berdua. Selain itu harmoni vokal yang khas juga memberi warna tersendiri ya. Jadi tradisi bernyanyi dalam keluarga, komunitas, maupun kegiatan keagamaan ini membuat banyak musisi dari Indonesia Timur itu memiliki kemampuan membangun harmoni yang indah. Dan hasilnya setiap lagu itu terasa lebih kaya, lebih emosional, dan lebih apa ya, lebih berkesan begitu bagi seseorang yang mendengar, siapapun yang mendengar gitu ya. Liriknya juga sering bercerita tentang kehidupan yang dekat dengan masyarakat ya, kayak tentang cinta, persahabatan, keluarga, tentang kampung halaman, atau mungkin tentang laut dan keindahan alam ya. Liriknya biasanya menceritakan tentang apa yang saya sebutkan tadi ya. Jadi tema-tema tersebut memang terasa apa ya, terasa sangat-sangat universal sehingga mampu menyentuh pendengar dari berbagai daerah. Namun bukan berarti lagu-lagu dari Indonesia Timur ini benar-benar membuat candu dalam arti medis ya. Yang sering dirasakan pendengar adalah efek musikal yang menyenangkan, kemudian ritme yang menggerakkan tubuh, melodi yang mudah diingat, dan emosi yang tulus membuat lagu-lagu ini terasa ingin diputar berulang kali ya. Ya mungkin itulah sebabnya musik dari Indonesia Timur terus mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia ya. Jadi bukan hanya karena enak didengar aja, tapi karena setiap nada membawa semangat, kehangatan, dan juga cerita yang mampu menghubungkan banyak orang teman Pro 2.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kan.

Iya, saya menyapa sekali lagi teman-teman semuanya, LG Monitor. Mbak Nia, apa kabar? Terima kasih ya, selalu setia bersama Pro 2 FM 96,7. Untuk Pak C. Simon, ya, terima kasih Pak C. Simon sudah chat ke Pro 2 FM Sorong malam ini. Saya akan putar setelah ini ya. Selamat untuk semua yang ada di pangkalan Jonathan, lagi monitor katanya Pro 2, iya. Selamat malam untuk semua yang ada di situ. Katanya terima kasih untuk lagu-lagu Indonesia Timur yang diputar malam ini. Kalau tidak lengkap rasanya kalau tidak hadirkan lagu dari NTT itu tadi yang di request ya. Kalau tidak salah tadi sama Maya juga katanya ya. Oke, terima kasih katanya Maya, dan salam kenal dari Pak Simon dan teman-teman di pangkalan Jonathan yang lagi monitor. Oke, kita dengar sama-sama lagunya ya. Ini spesial untuk semua saja. Selamat malam minggu, hati-hati dalam perjalanan. Untuk kamu yang lagi monitor malam ini bersama Pro 2 FM Sorong, saya Tika temani kamu sampai tuntas nanti di lagu-lagu Indonesia Timur di pukul 20.00 nantinya atau di jam 8 malam.

0: Code FM. Teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.

Iya, selamat malam teman Pro 2. Saya Tika menemani teman Pro 2 di malam ini yang pastinya kita udah ganti payung acara ya. Kalau tadi kita masih di sore ceria, sekarang saya temani kamu di jaga malam ya. Dan biasanya di jaga malam kami akan awali dengan informasi-informasi malam di ruang dengar teman Pro 2. Dan selalu informasinya tentunya bersumber dari rri.co.id, baik lokal maupun nasional akan

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
3: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
2: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.
4: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung, berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal, di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
5: Jangan galau malam-malam.
6: Pro 2 FM.
7: Jangan galau malam-malam. Can't stop the beat, won't stop.
8: Iya, teman Pradua, kita diharapkan supaya selalu waspada ya sama BMKG. Ya, di mana akhir-akhir ini kalau kita lihat di media sosial dan kita langsung ke TKP-nya itu memang benar ya terjadi kebakaran ya. Ya, apakah karena memang lagi musim kemarau atau ya pengaruh dari korset juga dan lain sebagainya. Untuk itu stasiun pemantau atmosfer global atau SPAG Sorong mengimbau masyarakat Kota Sorong dan wilayah sekitarnya untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Dan kondisi cuaca dalam beberapa hari ke depan dinilai dapat meningkatkan resiko terjadinya kebakaran apabila terdapat sumber api dari aktivitas manusia. Dikatakan Kepala Stasiun Pemantau Atmosfer Global atau SPAG Sorong bahwa berdasarkan hasil pemantauan kondisi atmosfer, cuaca, dan klimatologi, sejumlah parameter meteorologis menunjukkan adanya peningkatan potensi kebakaran hutan dan lahan di wilayah Papua Barat Daya. Dan menurutnya, potensi tersebut dipengaruhi oleh berkurangnya intensitas hujan dalam beberapa hari terakhir dan menurunnya kelembapan udara pada siang hari, kemudian meningkatnya suhu udara akibat penyinaran matahari yang cukup kuat serta kondisi angin yang dapat mempercepat penyebaran api apabila terjadi kebakaran. Nah, dijelaskan juga sebagian besar kebakaran hutan dan lahan dipicu oleh aktivitas manusia seperti pembakaran sampah tanpa pengawasan, kemudian pembukaan lahan dengan cara dibakar hingga membuang puntung rokok di area semak kering ya, itu berbahaya. Jadi ini berdasarkan hasil monitoring hari tanpa hujan atau HTH Desa Rian 11 Juli 2026 di Provinsi Papua Barat Daya, itu terdapat 30 titik pengamatan ya, terdapat 30 titik pengamatan. Jadi sebanyak 4 titik masih mengalami hujan. Kemudian 2 titik masuk kategori HTH panjang atau 21 sampai 30 hari. Kemudian 5 titik kategori menengah atau 11 sampai 20 hari. 4 titik kategori pendek atau 6 sampai 10 hari. Dan 15 titik kategori sangat pendek atau 1 sampai 5 hari teman Pro 2 ya. Bahaya juga ya. Sementara itu hasil pengamatan shelter observasi SPAG Sorong menunjukkan telah terjadi 7 hari tanpa hujan sejak 17 Juli 2026. Jadi memang kondisi tersebut menjadi salah satu indikator meningkatnya risiko kebakaran akibat berkurangnya curah hujan. BMKG juga menggunakan sistem penilaian bahaya kebakaran atau SPARTAN untuk memantau tingkat bahaya kebakaran hutan dan lahan, di mana sistem tersebut mampu memberikan peringatan dini mengenai tingkat kemudahan vegetasi permukaan, kemudian seperti rumput kering, daun kering, dan ranting kecil untuk tersulut api berdasarkan kondisi cuaca. Jadi diingatkan lagi apabila kebakaran terjadi, dampaknya itu bisa berupa penurunan kualitas udara, kemudian meningkatnya kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, kemudian berkurangnya jarak pandang ya, terganggunya transportasi darat, laut, dan udara, hingga kerusakan ekosistem serta meningkatnya emisi gas rumah kaca. Untuk itu BMKG mengimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, tidak meninggalkan api unggun dalam keadaan menyala, segera melaporkan apabila menemukan titik api kepada aparat setempat, serta terus mengikuti informasi cuaca dan peringatan dini yang tentunya dikeluarkan oleh BMKG ya. Jadi BMKG melalui stasiun pemantau atmosfer global memastikan akan terus memantau perkembangan cuaca, kondisi atmosfer, titik panas atau hotspot melalui satelit, serta perubahan meteorologi dan klimatologi yang berpotensi meningkatkan resiko kebakaran di Papua Barat Daya. Waduh teman Prodo, ini benar-benar sudah diingatkan oleh BMKG, jadi kita harus tetap waspada aja ya, apalagi memang sekarang lagi panas-panasnya, kalau siang lagi musim kemarau, jadi jangan bakar sampah dulu ya, jangan apalagi di rumput-rumput yang kering itu yang bisa memicu, kemudian buang puntung rokok sembarangan di semak-semak yang memang banyak rumput keringnya. Itu sangat-sangat berbahaya. Tadi ada beberapa poin yang memang diingatkan ya untuk teman Pro 2 semuanya.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang

Iya, malam minggu pasti rame ya di pusat-pusat keramaian. Hati-hati dengan keramaian ya. Jangan sampai lupa pulang, walaupun besok itu hari minggu, tapi saya yakin bahwa besok masih ada juga yang punya aktivitas atau kegiatan di esok hari yang mana dia harus bangun pagi-pagi sekali ya. Nah, untuk umat Kristiani juga kan kalau hari minggu ada yang ibadah subuh ya kan, ada yang jam 9, jadi memang harus istirahat malam harinya ya. Ada yang punya hajatan besok, ada yang mau akad nikah atau pemberkatan nikah, jadi malam ini lagi sibuk-sibuk, lagi lagi rame-rame ya. Bersyukur ya, didukung dengan cuaca yang bagus juga ya. Selamat malam untuk semuanya aja, kamu yang lagi mendengarkan Radio FM juga, terima kasih banyak ya. Ya, mungkin malam ini kamu masih mencari nafkah untuk keluarga, hati-hati dalam perjalanan ya. Siapapun itu ya, pokoknya untuk abang-abang sopir angkot ya, untuk abang-abang Maxim, baik roda 2 maupun roda 4, kemudian juga yang ada di dom juga semuanya ya, selamat malam. Ini yang lagi monitor di dom, terima kasih ya. Ya, saya mau tahu dong penangkapan siaran Pro 2 di sana seperti apa, boleh diinformasikan untuk kita di sini ya, karena dia kan sedikit menyeberang ke sana ya, tapi tetap bisa monitor juga ya. Kemudian buat yang lagi nongkrong menikmati live musik di malam minggu ini, jangan sampai lupa waktu. Asik ya, kita capek kerja, kemudian kita bisa manfaatkan waktu libur atau malam minggu ini bersama teman-teman, atau sekali-sekali lah ya bersama keluarga ya, sekali-sekali manjain keluarga, nongkrong di kafe, nikmatin live musik seperti itu ya. Kayaknya itu bisa bikin kita fresh, dan setelah hari Senin kita kembali bekerja lebih fresh lagi. Sekali-sekali kan kita butuh hiburan ya teman Pro 2 ya. Jadi hidup itu jangan terlalu tegang, jangan terlalu monoton dengan itu-itu aja, tapi kita butuh hiburan nih di hari libur. Mungkin kita bisa me time, kita bisa ke tempat-tempat wisata bersama keluarga ya, itu benar-benar bikin kita fresh ya teman produser, setelah bekerja penat sekali di kepala ini, jadi pengen liburan, pengen bersama keluarga dulu atau bersama teman-teman terlepas dari rutinitas kerja. Seperti itu ya. Apapun itu yang penting kalian kembali kerja dengan penuh semangat di hari Senin ya. Apalagi ini kan kemarin WFH dari hari Jumat, Sabtu, Minggu libur. Jadi saya yakin dan percaya bahwa Senin nanti masuknya lebih fresh, lebih siap lagi untuk bekerja dengan segala tugas dan aktivitas yang menanti.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

0: panas sekali.
1: Hei, kenapa? Kok cemberut gitu?
0: Gimana gak cemberut? Cuacanya panas sekali kayak gini. Udah skincare mahal, perawatan mahal, tetap aja gosong. Rugi dong.
1: Iya nih, akhir-akhir ini cuaca memang lagi panas-panasnya. Setahu aku, ini diakibatkan karena perubahan iklim.
0: Terus, apa dong yang harus kita lakukan?
1: Gampang sih, hanya butuh kesadaran dari diri kita sendiri. Seperti menjaga alam tetap asri, tidak menebang pohon sembarangan, hemat energi, tidak membuang sampah sembarangan. Dan satu lagi tuh, harus gunakan produk yang ramah lingkungan, termasuk kemasan skincare yang kamu punya.
0: Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo. Mari kita jaga lingkungan untuk perubahan iklim yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh LPP RRI Melabo.

Kawan Radio, masyarakat diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang yang kerap terjadi selama musim kemarau ya. Di mana kombinasi antara cuaca kering, kemudian kelembaban udara yang rendah, serta hembusan angin yang kencang, ini bisa memicu berbagai potensi bahaya ya, mulai dari kebakaran hingga gangguan keselamatan aktivitas melaut, teman Radio. Dan peningkatan kecepatan angin pada periode musim kemarau umumnya dipengaruhi oleh dinamika atmosfer serta pergerakan massa udara bertekanan tinggi ya. Sementara itu di wilayah pesisir dan dataran terbuka, hembusan angin cenderung terasa lebih kuat karena minimnya penghalang alami. Nah, salah satu dampak paling krusial dari fenomena ini adalah meningkatnya resiko kebakaran hutan dan lahan atau karhutla maupun pemukiman. Jadi angin kencang ini bisa dengan cepat menyebarkan kobaran api dan percikan material yang terbakar ke area yang lebih luas. Nah, selain ancaman kebakaran, potensi pohon tumbang, kemudian rusaknya fasilitas umum atau atap bangunan hingga gelombang tinggi di wilayah perairan juga menjadi hal yang perlu diantisipasi, khususnya bagi para nelayan dan penyedia jasa transportasi laut. Jadi masyarakat benar-benar diimbau untuk melakukan beberapa langkah antisipasi sederhana guna meminimalkan dampak resiko kayak tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan api, terutama di area terbuka yang berangin kencang ya. Kemudian memeriksa kondisi lingkungan sekitar seperti memangkas dahan pohon yang lapuk di dekat pemukiman atau jalan raya. Kemudian menggunakan alat pelindung diri atau APD berupa masker dan kacamata saat beraktivitas di luar ruangan untuk menghindari iritasi akibat debu. Dan memantau informasi cuaca resmi dari BMKG sebelum melakukan aktivitas pelayaran atau perjalanan laut. Nah, dengan meningkatkan kesiapsiagaan diri dan lingkungan, potensi kerugian maupun kecelakaan akibat cuaca ekstrim di musim kemarau ini dapat ditekan sedini mungkin, teman Pro 2.

Tapi memang teman Radua, ya cuaca di kota Sorong ini panas sekali kalau siang ya. Luar biasa, belum lagi ada giliran pemadaman listrik. Jadi ada teman saya yang bilang, aduh di mana ada kali dekat-dekat rumah, ada sungai kah begitu atau ada laut kah, mau terjun soalnya mati lampu katanya. Nah itu dia, memang ada penyebabnya juga kenapa di Sorong ini beberapa hari memang panas, karena memang kita sudah memasuki musim kemarau ya teman Radua ya. Ini juga dari BMKG mengungkapkan kondisi geografis kota Sorong ini menjadi salah satu penyebab suhu udara di wilayah tersebut terasa lebih panas ya dibanding sejumlah daerah lain di Papua. Ya, jadi kota Sorong ini dia berada di wilayah pesisir yang dikelilingi oleh lautan serta memiliki topografi yang berbukit ya. Jadi ketika sinar matahari memanaskan permukaan bumi itu akan terjadi penguapan air ya. Jadi massa udara itu dia akan lembab, kemudian bergerak ke daratan dan terhambat oleh pegunungan sehingga panasnya itu apa ya lebih sangat-sangat terasa. Panas sekali ya teman Padua ya. Nah, jadi selain faktor geografis juga mungkin fenomena El Nino ya. Ini yang turut meningkatkan suhu udara. Jadi berdasarkan data BMKG, rata-rata suhu kota Sorong ini mencapai 27,9 derajat Celcius. Sedangkan suhu maksimum dalam 10 tahun terakhir itu mencapai 31,5 derajat Celcius. Celcius ya. Jadi saat El Nino aktif, anomali suhu maksimum bisa meningkat hingga sekitar 1 derajat Celcius. BMKG juga mencatat suhu tertinggi umumnya terjadi sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Timur, sedangkan suhu terendah terjadi antara pukul 2.00 hingga menjelang subuh ya, 2 dini hari. Ditambahkan juga bahwa posisi Sorong yang berada di kawasan Katulistiwa dan dikelilingi lautan luas ini membuat wilayah ini menyimpan panas laten yang kemudian dilepaskan secara perlahan ke atmosfer teman-teman dua.

teman Pro 2 saya Tika masih menemani teman Pro 2 di mana ini pastinya. Tidak terasa kita udah di jam 21.04 ya, atau jam 9 nih ya. Saya menemani kamu sampai di jam 12 malam nantinya dengan beragam informasi dan hiburan pastinya. Saya masih dengan informasi-informasi di malam minggu ini ya untuk teman Pro 2.

0: From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Ih, aku yakin. Aku pasti ditinggalin. Kamu juga. Udah pasti nih.
3: Ayolah, optimis dikit dong.
2: Ah, sama aja. Manusia itu di mana-mana suka nyisain makanan. Kalau nggak yakin habis, kenapa ambil banyak-banyak?
3: Aku disendok. Yeay, dadah.
2: Wah, kamu disendok. Bilang sama dia ya, jangan lupain aku. Bilang sama manusia sayur.
3: Oke nasi, siap. Aku bisikin ke dia nanti, biar kamu dimakan sampai habis. Makan secukupnya, jangan sampai tersisa. Bappenas mencatat ada lebih dari 20 juta ton sampah makanan konsumsi di Indonesia. Dan 40%-nya masih layak dimakan loh. Sayang banget kan?
4: Habis. Buang sini aja deh.
5: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
4: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
5: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
4: Hah, kalian?
5: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
6: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
4: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
6: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
4: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
6: Ayo dah.
7: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.
0: Produ FM.
1: Teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam. Produ FM.
1: Jangan galau malam-malam.

Teman Wadah WhatsApp kembali menghadirkan pembaruan menarik ya untuk meningkatkan pengalaman penggunanya dalam berinteraksi ya. Jadi aplikasi pesan instan milik Meta ini resmi menguji coba dan meluncurkan fitur baru berupa pengingat ulang tahun atau birthday reminder ya. Ini tentunya dirancang untuk membantu pengguna memberikan ucapan tepat di hari spesial kerabat maupun rekan kerja. Wah, WhatsApp semakin keren ya teman-teman dua. Di mana fitur ini juga hadir untuk menjawab keluhan pengguna yang seringkali melewatkan momen ulang tahun kontak penting akibat padatnya aktivitas sehari-hari. Jadi integrasi fitur ini dirancang dengan mulus ke dalam antar muka WhatsApp agar tidak mengganggu kenyamanan pengguna itu sendiri. Jadi pemberitahuan otomatisnya ya, WhatsApp akan menampilkan notifikasi khusus di bagian atas daftar obrolan atau di chat listnya atau panel pemberitahuan ponsel saat ada kontak yang sedang berulang tahun begitu ya. Jadi akses pintas ucapannya itu pengguna bisa langsung mengetuk notifikasi tersebut ya untuk membuka jendela obrolan dan mengirimkan ucapan selamat, stiker khusus maupun pesan suara atau voice note secara instan. Sementara pengaturan tanggal lahir mandiri juga ada ya, di mana pengguna bisa memasukkan atau memperbarui informasi tanggal lahir mereka melalui menu profil ya. Nah, menyadari pentingnya privasi data pribadi, Meta memastikan bahwa pembagian informasi tanggal lahir berada penuh di bawah kendali dari pengguna ya. Jadi opsi visibilitas fleksibel, kamu bisa mengatur siapa saja yang dapat melihat tanggal lahir kamu, apakah semua orang, hanya kontak kamu saja atau tidak ada orang seperti itu. Jadi bisa kita atur ya di pengaturannya teman pedua ya. Nah, sementara itu fitur opsional atau opt-in di mana pengguna tidak diwajibkan untuk mengisi tanggal lahir jika tidak ingin membagikan informasi tersebut kepada orang lain ya. Nah, kemudian enskripsi ujung ke ujung ya atau end to end ya, notifikasi dan pesan ucapan yang dikirimkan tetap terlindungi oleh sistem keamanan bawaan dari WhatsApp. Jadi fitur pengingat ulang tahun ini dirilis secara bertahap ya untuk pengguna Android dan iOS melalui pembaruan aplikasi resmi di Google Play Store dan di App Store ya. Jadi bagi pengguna yang belum melihat fitur ini, disarankan untuk secara berkala memperbarui aplikasi WhatsApp ke versi terbaru ya. Jadi kamu bisa bikin WhatsApp ke aplikasi terbaru dan nanti ada fitur-fitur ini nanti, fitur-fitur pengingatnya teman-teman.

Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga.

belajar bahasa Inggris? Sekarang saatnya lebih seru. Mau nambah kosakata? Lebih percaya diri ngobrol pakai bahasa Inggris? Sampai ngobrol langsung bareng narasumber inspiratif? Semuanya ada di English Corner. Setiap hari Jumat pukul 17 waktu Indonesia Timur, hanya di RRI Pro 2 Sorong 96,7 FM, teman terbaik kamu. Ada 5 segmen seru nih di setiap pekannya. Ada Word of the Day, kenalan dengan 3-5 kosakata populer, lengkap dengan cara pengucapan dan contoh penggunaannya. Ada English in Real Life, belajar lewat simulasi percakapan sehari-hari yang praktis, santai, dan mudah dipraktikan. Ada Challenge Time, saatnya uji kemampuanmu lewat game dan juga tantangan interaktif yang seru. Ada Youth Talk, obrolan inspiratif bareng narasumber muda dari berbagai bidang. Ada Speak Up, kirim voice note terbaikmu dan tunjukkan kemampuan berbahasa Inggrismu. Suaramu bisa diputar langsung di udara. English Corner, bukan sekedar program belajar bahasa Inggris, tetapi berani berbahasa Inggris yang menghubungkan anak muda Indonesia dari Sabang sampai Merauke. English Corner, every Friday at 5 p.m. Only on RRI Pro 2 Sorong, 96.7 FM. Speak more, fearless.

0: 2 kecil sekali suaranya. Saya masih berbagi informasi malam ya dengan sekarang kan musik-musik hiburan malam minggu nih saya hadirkan, tapi monoton ya, jadi mendingan saya berbagi informasi-informasi aja nih yang penting ya untuk teman Pro2 ya. Nah, teman Pro2 kita semuanya memerlukan namanya AI ya. Siapa sih yang tidak tahu AI, Artificial Intelligence atau kita sebut AI ya. Jadi ini kayak layanan kecerdasan buatan ya, atau kita sebut AI, Artificial Intelligence ini. Sekarang semakin banyak ya digunakan untuk bisa membantu pekerjaan sehari-hari ya. Mulai dari merangkum dokumen, menerjemahkan bahasa, kemudian membuat tulisan, hingga menganalisis data yang dapat dilakukan dalam waktu singkat. Namun teman Pro2, dibalik kemudahan tersebut, pengguna juga perlu lebih berhati-hati saat membagikan informasi ke platform AI ini ya. Jadi memang banyak orang tanpa sadar menggugah dokumen penting seperti CV ya, kartu identitas, laporan kerja, hingga data kesehatan untuk dianalisis oleh AI ini. Padahal setiap penyedia layanan memiliki kebijakan yang berbeda dalam mengelola data pengguna. Nah, oleh karena itu informasi yang bersifat sangat-sangat pribadi atau secret atau rahasia sebaiknya tidak dibagikan secara utuh jika memang tidak diperlukan, teman Pro2. Jadi apabila AI ini digunakan untuk membantu mengolah dokumen, penggunanya ini disarankan untuk menyamarkan informasi penting seperti nama lengkap, kemudian nomor identitas, alamat, nomor rekening, atau tanda tangan ya. Dan selain itu membaca kebijakan privasi dan memeriksa pengaturan akun juga menjadi langkah penting supaya pengguna ini dia mengetahui bagaimana data mereka ini diproses dan juga disimpan. Nah, menurut National Institute of Standard and Technology atau NIST Amerika Serikat dan Eropa Union Agency for Cyber Security, menjaga keamanan data pribadi ini merupakan bagian penting dalam penggunaan teknologi digital, termasuk layanan AI ini ya, dengan lebih selektif saat menggugah dokumen dan memahami kebijakan privasi ya. Masyarakat juga bisa memanfaatkan AI ini secara aman tanpa mengabaikan perlindungan data pribadi. Benar juga ya, kita semuanya kalau misalnya repot sekali dengan pekerjaan kita, kita minta bantuan nih. Namun itu tadi sudah diingatkan supaya yang bersifat pribadi atau rahasia sebaiknya tidak dibagikan secara utuh jika memang tidak diperlukan ya, informasi yang bersifat rahasia. Jadi kalau misalnya digunakan untuk membantu mengolah dokumen, pengguna disarankan untuk menyamarkan informasi penting seperti nama lengkap, kemudian nomor identitas, alamat, nomor rekening, atau tanda tangan, teman Pro2.
1: Mari belajar bahasa Inggris.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu.
3: Waktunya jaga malam,
4: jangan galau malam-malam.
2: Pro2 FM,
5: jangan galau malam-malam.
6: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
7: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
8: Aduh, hoax tuh.
7: Widih, widih, widih, widih. ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.

3 menit lagi kita udah sampai di pukul 22 atau jam 10 malam. Sangat-sangat tidak terasa ya. Kalau keluar ya di luar sana kayaknya masih jam 8 malam ya. Atau jam 7 kayaknya rame sekali. Namanya juga malam minggu kali ya. Udah gitu cuacanya juga cerah ya. Jadi wajar aja kalau arus lalu lintasnya ramai, padat, merayap ya. Oke, hati-hati dalam perjalanan kamu yang dari arah Kampung Baru ke Remu ataupun sebaliknya, dari kota ke kabupaten ataupun sebaliknya. Hati-hati di jalan ya, jangan ngebut yang dalam perjalanan pulang ya. Ingat ya, keselamatan itu penting di jalan raya. Lebih berhati-hati aja ya. Semoga malam minggunya dilalui dengan apa ya, dengan bahagia, dengan sempurna, bersama teman-teman atau bersama keluarga tercinta pastinya ya. Oke, nanti ada cerita penutup malam ya di jam 10 malam ya.

jelas. Teman berdua, saya punya satu informasi dari musik band Indonesia atau band musik Indonesia ya, di mana For Revenge ya, For Revenge akan mewarnai film terbaru Marvel lewat lagu original soundtrack untuk Spider-Man ya. Di mana Brand New Day ya, kabar membanggakan ini diumumkan langsung oleh band asal Bandung tersebut melalui akun media sosial resmi mereka. Jadi dalam unggahan tersebut, For Revenge menampilkan video singkat berisi ilustrasi laba-laba, logo band, serta tanggal perilisan lagu pada 28 Juli 2026. Nah, kehadiran For Revenge di proyek Marvel ini menjadi pencapaian besar bagi industri musik Indonesia, dan lagu yang mereka bawakan dibuat khusus sebagai soundtrack resmi Spider-Man, yaitu Brand New Day. Film yang kembali menghadirkan Tom Holland sebagai Peter Parker dan dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia pada tanggal 30 Juli 2026. Jadi band yang beranggotakan Bonix Nur, Iza, Arif, dan Diki ini dikenal dengan warna musik emo dan alternatif rock, teman produa. Ya, mungkin kamu sudah pernah dengar lagu-lagu mereka ya, teman produa ya. Keren-keren semuanya ya. Jadi dalam beberapa tahun terakhir memang popularitas For Revenge ini terus meningkat berkat sejumlah lagu yang banyak didengarkan di platform digital dan sering digunakan sebagai latar berbagai konten media sosial. Jadi pengumuman tersebut langsung disambut antusias oleh para penggemar yang membanjiri kolom komentar dengan ucapan selamat dan rasa bangga ya. Dan banyak yang kini menantikan seperti apa sih warna musik For Revenge yang akan mengiringi aksi Spider-Man dalam petualangan terbarunya. Jangan lupa launching film terbaru mereka ya, nanti di tanggal, kamu bisa cek di Bioskop Indonesia tanggal 30 Juli nanti 2026, 30 bulan ini ya.

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu, Proudhon FM.
2: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal, waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga

0: enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.
5: Waktunya jaga malam.
6: Jangan galau malam-malam.
7: Pro 2 FM.
8: Jangan galau malam-malam.

0: kuning dan hijau. Kenapa ya warna itu yang dipakai?
1: Awalnya, lampu lalu lintas hanya digunakan untuk kereta api. Lampu ini pertama kali digunakan pada tahun 1830-an. Tetapi warna yang digunakan pada saat itu adalah warna merah, hijau, dan putih. Merah untuk berhenti, hijau untuk hati-hati, dan putih sebagai tanda untuk jalan. Akan tetapi, pemilihan warna putih ini membuat banyak kecelakaan kereta karena masinis kereta sulit melihat warna putih pada siang hari. Banyaknya kecelakaan kereta yang terjadi membuat warna lampu lalu lintas di jalur kereta akhirnya diganti menjadi warna merah untuk tanda berhenti, kuning untuk berhati-hati, dan hijau sebagai tanda untuk berjalan. Lalu pada tahun 1868, barulah lampu lalu lintas digunakan di jalan raya.

0: 102.7 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam. Pro 2 FM.
1: Jangan galau malam-malam.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Hey, Nin.
1: Iya, Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin gak wisuda loh.
2: Hey, Zizi. Kamu udah kerja kan?
0: Ini kerja di mana sekarang?
2: Gajinya berapa?
1: Lagi nunggu panggilan wawancara, Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya, Tante ya, biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
1: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
4: Pro 2 FM,
5: teman terbaik kamu.

Iya teman, perjumpaan kita di cerita penutup malam ya. Saya punya dua cerpen atau cerita pendek yang menginspirasi teman perjumpaan. Di malam ini saya akan bacakan cerpennya ya. Selamat malam sekali lagi untuk teman perjumpaan yang masih enjoy bersama perjumpaan FM di 96,7 teman terbaik kamu.

Iya, teman berdua sih punya satu cerita pendek yang menginspirasi dengan judul Setitik Cahaya di Tengah Kesulitan. Teman berdua, di sebuah desa kecil hiduplah seorang anak bernama Raka. Dia berasal dari keluarga sederhana. Setiap pagi sebelum berangkat ke sekolah, Raka membantu ibunya menjual sayur di pasar. Meskipun hidupnya tidak mudah, dia tidak pernah mengeluh. Baginya, setiap tantangan adalah kesempatan untuk belajar menjadi lebih kuat. Suatu hari, sekolah mengadakan lomba menulis. Banyak teman Raka merasa dirinya lebih pintar dan lebih berpengalaman. Namun Raka tetap memberanikan diri mengikuti lomba tersebut. Dia kemudian menulis kisah tentang perjuangan ibunya yang bekerja keras demi keluarganya. Tulisan itu lahir dari pengalaman nyata, penuh kejujuran dan harapan. Ketika pengumuman pemenang tiba, Raka berhasil meraih juara pertama. Semua orang terkejut, termasuk dirinya sendiri. Guru-guru memuji bukan hanya kemampuan menulisnya, tetapi juga ketulusan yang terpancar dalam setiap kalimat. Kemenangan itu menjadi awal dari berbagai kesempatan baru, termasuk beasiswa untuk melanjutkan pendidikan. Sejak saat itu, Raka semakin yakin bahwa keterbatasan bukanlah penghalang untuk meraih impian. Yang terpenting adalah memiliki kemauan untuk terus berusaha, disiplin, dan belajar, dan tidak mudah menyerah ketika menghadapi kegagalan. Nah, teman berdua, kisah Raka ini mengajarkan bahwa kesuksesan tidak selalu ditentukan oleh keadaan, melainkan oleh tekad, kerja keras, dan keyakinan pada diri sendiri. Sekecil apapun langkah yang kita ambil hari ini, jika dilakukan dengan sungguh-sungguh, langkah tersebut dapat membawa kita menuju masa depan yang lebih baik. Nah, teman berdua, pesan moral dari cerita pendek tentang Raka ini mengajarkan kita supaya jangan pernah menyerah karena keterbatasan. Dengan kerja keras, ketekunan, dan semangat belajar, setiap orang memiliki kesempatan untuk meraih cita-citanya.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
0: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu. Proudhon FM.
2: Kamu lagi ngapain? Mau kemah?
3: Kagak. Ini aku lagi siapin tas siaga bencana.
2: Oh, tas siaga bencana? Apa itu?
3: Siapkan semua keperluan seperti senter, obat-obatan, makanan ringan, selimut, surat-surat penting di tas siaga bencana ini. Jadi, kalau ada bencana alam, tinggal bawa deh.
4: Wow!
2: Ih, amit-amit, ngarep banget ada bencana ya?
3: Enggak lah, tapi nggak ada salahnya kan kita waspada.
5: Tas siaga bencana memiliki fungsi survival saat bencana alam tiba-tiba terjadi. Persiapkan diri menjadi masyarakat Indonesia tanggap bencana.
1: Teman terbaik kamu.
6: Waktunya jaga malam.
7: Jangan galau malam-malam.
8: Pro 2 FM.
9: Jangan galau malam-malam.

0: Teduh FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.
4: Jangan galau malam-malam.
5: Aduh, pusing ya. Kalau tiap bulan begini terus bisa gila ini.
6: Kok kenapa kawan? Dari tadi saya perhatikan nih, kok macam orang bingung kak.
5: Bagaimana saya tidak bingung ini? Tagihan listrik bulan ini membengkak macam ini nih. Aduh.
6: Heh, kenapa bisa? Mungkin di rumah itu pemakaian listrik terlalu boros. Kok dengar kawan, sekarang ini memang banyak sekali orang kalau pakai listrik itu sembarang saja. Mungkin karena dong juga kurang paham. Pemerintah juga kan sering bilang toh dong su kasih tampil di iklan-iklan, juga mengingatkan supaya kitong yang masyarakat ini bisa hemat listrik secara optimal. Jadi ya kita harus menggunakan listrik secukupnya supaya bisa menghemat energi dan hemat biaya itu.
5: Sio, betul juga ya. Ternyata selama ini saya yang belum paham tentang pemakaian listrik ini. Terima kasih kawan, sudah mengingatkan saya. Habis ini, pasti saya akan lebih teliti untuk pemakaian listrik di sapu rumah. Biar tidak bengkak macam ini lagi nih. Oke, kawan saya kabur dulu ya. Mau bayar tagihan listrik ini. Kalau tidak nih, sebentar tong hidup dalam kegelapan.
6: Oke kawan, hati-hati di jalan ya.
7: Matikan lampu jika tidak digunakan. Hemat listrik sama saja membudidayakan bumi, dan hemat energi membuat kondisi bumi lebih baik.

0: K2FM, teman terbaik kamu.
1: Waktunya jaga malam.
2: Jangan galau malam-malam.
3: Pro 2 FM.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

kesempatan di pagi hari yang pagi-pagi benar kamu harus berangkat ya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Kamu harus tidur lebih awal biar istirahat kamu atau tidur kamu itu tercukupi ya. Kualitas tidurnya tercukupi. Jadi pola hidup sehatnya itu bisa diterapkan ya. Jangan lupa berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena kita bisa melewati hari ini walaupun ada tantangan, mungkin ada rintangan ya. Setiap hari itu pasti ada aja kerikil-kerikil yang bakal kita lewati gitu ya. Namun itulah suka dukanya kehidupan ya teman Pro 2 ya. Untuk itu apapun yang kita rasakan hari ini ya, permasalahan-permasalahan yang kita rasakan, jangan dibawa ke dalam tidur. Berdoa sebelum kita tidur, kita kosongkan semuanya yang ada dalam pikiran kita, hanyalah berdoa, berterima kasih kepada Yang Maha Kuasa untuk hari ini, karena tadi yang seperti saya katakan, kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan hari ini untuk menjalani semua rutinitas di hari ini ya. Untuk itu jangan sampai lupa berterima kasih dan berdoa kepada Yang Maha Kuasa ya. Selamat malam, dan tentunya saya masih hadirkan lagu-lagu hiburan malam di Jazz Music sampai tuntas di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur.

0: Ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Pro 2 FM.
5: Jangan galau malam-malam.

Ya baik teman berdua, terima kasih sudah mendengarkan jazz music ya, hiburan lagu-lagu pengantar istirahat malam untuk teman berdua ya. Terima kasih juga sudah mengikuti program-program acara yang saya hadirkan bersama saya dari jam 18 tadi hingga 5 menit ke depan, kita sampai di pukul 24.00 waktu Indonesia Timur. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata atau ada yang kurang berkenan, saya sebagai manusia nothing perfect sama dengan yang lainnya. Kita ketemu lagi nanti besok ya. Selamat malam, sampai jumpa. Dan sesaat lagi Pro 2 FM akan menghilang dari udara.

Baiklah teman Radua, dengan mengalunya irama lagu ini maka usailah sudah tugas kami mengantarkan acara siaran untuk hari Sabtu tanggal 25 Juli tahun 2026. Kami berharap acara-acara yang telah kami sajikan sepanjang pagi, siang, sore sampai malam hari ini berkenan bagi teman Radua. Kini saatnya kami mengundurkan diri dari udara dan kembali akan hadir esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur melalui pemancar FM 96,7 MHz. Dari kawasan Ahmad Yani 44 Klademak 2 Sorong, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian teman Pradua. Dan akhirnya terimalah salam kebangsaan, sekali merdeka tetap merdeka, sekali di udara tetap di udara.